Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat

Kumpul Bocah dari Malik The Essential tentunya sudah membawa kita di topik pertama kita di pagi hari ini dalam program Bungkui dan bersama Marin. Seperti biasa kita masuk langsung ke topik pertama kita dari dunia olahraga. Kali ini ada topik ataupun berita seputar dari sepak bola ya, di mana Indonesia tertinggal 2-0 dari Rumania pada Piala Davis. Dikutip dari antarnews.com, Indonesia tertinggal 2-0 dari Rumania pada hari pertama grup dunia 2 Piala Davis 2026 di Stadion Tenis Gelora Bung Karno pada hari Jumat di Jakarta. Indonesia kehilangan 2 poin dari nomor tunggal setelah Gunawan Trismuwantara dikalahkan Cesar Cretu dengan skor 2-6 dan 4-6. Sedangkan Rafaelentino Ali dan Costa menyerah dengan skor 7-6, 1-6 dan 2-6 kepada Radu Mihai Papoy. Dan Gunawan yang berada di peringkat 2000.

1202, dunia memberikan perlawanan ketat pada Kretu yang berperingkat 271 ATP meski akhirnya kalah dalam pertandingan selama 1 jam 37 menit. Pada set kedua, Gunawan mulai mampu mengikuti tempo permainan Kretu dan beberapa kali merepotkan lawannya. Namun sejumlah kesalahan sendiri membuat petenis Indonesia itu gagal memperpanjang pertandingan. Gunawan juga mengalami masalah pada pergelangan tangan pada set kedua, meski tetap mampu menyelesaikan pertandingan. Pada pertandingan kedua, Ravalentino sempat membuka peluang Indonesia setelah merebut set pertama dengan skor 7-6 dari Papoy. Peringkat 1608 dunia itu mengimbangi permainan Papoy yang menempati peringkat 315 ATP hingga set pertama harus ditentukan melalui tie break. Namun Papoy bangkit pada set kedua dengan kemenangan 6-1 sebelum merebut set ketiga dengan 6-2. Mantan pemuda dan olahraga Andi Malareng yang menyaksikan langsung pertandingan menilai para petenis muda Indonesia telah menunjukkan perlawanan meski menghadapi lawan berperingkat lebih tinggi. Indonesia harus memenangi partai ganda pada hari kedua di hari Sabtu untuk menjaga peluang. Ravalentino bersama Ethan David Zepp akan menghadapi Stefan Horiahaita dan Radu David Rukanu. Setelah itu, Ravalentino akan menghadapi Kretu dan Gunawan bertemu Papoy pada partai tunggal terakhir. Namun kondisi Gunawan masih akan dievaluasi setelah mengalami masalah pada pergelangan tangan. Itu dia topik pertama kita di pagi hari ini, datang dari olahraga cabang tenis. So tentunya kita doakan yang terbaik ya untuk para atlet kita yang sedang berprestasi ataupun juga bertandingnya di berbagai cabang olahraga, apalagi sekarang lagi digelar Asian Games di Jepang. So sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, Marin mau ngajak responers untuk dengerin lagi nih. Ini sedikit bernostalgia, enggak deh. Tapi ini kita bakal sedikit ke Korea dulu ya, karena akan ada lagu dari Blackpink, As If It's Your Last, yang akan mengudara.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu lagu dari Tere, dari Aruma, Muak, sudah mengudara dan membawa kita masuk ke topik selanjutnya di program Bungkui seputar olahraga. Tadi kita sudah membahas dari olahraga tenis, kali ini kita akan beralih ke olahraga sepak bola dari Liga Indonesia, di mana ada Madura United versus PSIM Yogyakarta, Laskar Sapeken Kerab menang tipis 2-1. Dikutip dari media Indonesia, Madura United berhasil mengamankan poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2026-27. Bertanding di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan Jawa Timur, Jumat 18 September malam waktu Indonesia Barat, Laskar Sapeken Kerab menyudahi perlawanan tim tamu dengan skor tipis 2-1. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi di mana PSIM Yogyakarta yang datang sebagai tim tamu justru tampil percaya diri dengan langsung mengambil inisiatif serangan. Laskar Mataram mengandalkan skema permainan cepat dan umpan-umpan panjang yang merepotkan barisan pertahanan tuan rumah sejak menit awal. Madura United sebenarnya tidak tinggal diam. Tim asuhan pelatih Laskar Sapeken Kerab ini mencoba membongkar pertahanan lawan melalui kecepatan Paulo Galivestas di sisi sayap dan kreativitas Jaja di lini tengah. Tapi efektivitas serangan justru menjadi milik PSIM Yogyakarta. Pada menit ke-15, Stadion Gelora Ratu Pamelingan terbungkam. Nermin Haljeta berhasil memanfaatkan peluang untuk mencatatkan namanya di papan skor dan gol tersebut membawa PSIM Yogyakarta unggul 1-0 atas tuan rumah. Tertinggal 1 gol, Madura United meningkatkan intensitas tekanan. Serangan bergelombang dilancarkan dari berbagai sisi lapangan. Namun solidnya pertahanan Laskar Mataram membuat skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Madura United melakukan perubahan strategi dengan lebih mengandalkan serangan balik cepat dan penetrasi langsung ke kotak penalti. PSIM Yogyakarta yang tampil disiplin membuat frustasi barisan depan tuan rumah hingga pertahanan babak kedua. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71, Jorge Medonca muncul sebagai pahlawan penyama kedudukan setelah berhasil mengkonversi peluang menjadi sebuah gol dan skor berubah menjadi imbang 1-1. Dalam sisa waktu pertandingan, PSIM Yogyakarta berusaha keras untuk mencari gol penyeimbang. Jual beli serangan terjadi di 10 menit terakhir laga. Laskar Mataram terus menekan, tapi lini belakang Madura United tampil lebih tenang dibandingkan babak pertama. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan 2-1 ini menjadi modal penting bagi Madura United yang bersaing di papan atas klasemen Super League 2026-2027. Sementara PSIM Yogyakarta harus pulang tanpa poin meski sempat memimpin laga pertandingan. Itu dia topik kedua kita di pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke topik terakhir kita untuk jam pertama, kita dengarkan dulu satu lagu dari Lady Gaga, Poker Face, yang akan menemani weekendnya Responders.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

diam-diam suka dari Tri Komposer tentunya sudah mengudara dan menemani kita masuk ke topik ketiga kita di program Mungkin di pagi hari ini. Tadi kita sudah bahas berbagai cabang olahraga yang mulai dari sepak bola dan juga tenis. Kali ini kita bakal ke pagelaran Asian Games di mana ada Dewa Ayu dan Niel Hutapea yang bawa merah putih pada pembukaan Asian Games. Atlet basket Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea dipercaya menjadi pembawa bendera kontingen Indonesia pada upacara pembukaan Asian Games 2026 di Aichi Nagoya 2026 di Paloma Mizuho Stadium pada hari Sabtu 19 September 2026. Keduanya akan membawa bendera merah putih dalam defile kontingen Indonesia pada seremoni pembukaan yang menandai dimulainya perjuangan para atlet Indonesia dalam Asian Games 2026. Dan penunjukan tersebut menjadi kehormatan bagi Ayu yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas pada bola basket 5x5 di Asian Games Thailand 2025. Atlet berusia 27 tahun itu mengatakan kepercayaan sebagai pembawa bendera juga menjadi motivasi tambahan untuk tampil sebaik-baiknya selama Asian Games. Sementara itu, bagi Daniel Hutapea, Asian Games 2026 merupakan debutnya di ajang olahraga multi cabang terbesar di Asia. Atlet karate nomor kumite 84 kg itu bersyukur mendapat kepercayaan membawa bendera putih pada upacara pembukaan. Ia telah menyampaikan kabar tersebut kepada kedua orang tuanya yang menyambutnya dengan rasa bangga. Daniel akan mengenakan busana budaya Batak Toba. Ia bangga dapat membawa identitas daerah asalnya dalam pembukaan Asian Games yang senang berlangsung. Dan topik tadi ataupun berita tadi dikutip dari media antarnews.com dan menjadi topik terakhir kita sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini untuk program Bungkui di jam pertama. Kita akan kembali lagi nanti tentunya di jam kedua, tepat jam 9 pagi masih bersama Marin di program Bungkui dengan topik-topik dan berita seputar dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM atau www.responradio.com dan Marin akan kembali setelah satu lagu dari BTS, Not Today, yang akan menemani pagi hari kamu.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

90.3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari One Direction. One Direction tentunya sudah kembali membuka perjumpaan kita di pagi hari ini dengan judul lagu Live While We Are Young. Tentunya ya, hiduplah seperti masa mudamu. Tapi gak apa-apa, usia terus bertambah, tapi semangat masih semangat anak muda. Kemarin yang masih semangat menemani responers tentunya di pagi hari ini di jam kedua dalam program Bungkuy seputar olahraga. Ya, berita-berita olahraga yang akan Marin sampaikan, yang akan menemani dan juga menambah semangat sportivitasnya kita di pagi hari ini ya. Jadi untuk responder semungkin, selain berita-berita olahraga, kita juga punya lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk menemani produktivitasnya di pagi hari ini. Mungkin ada yang sama kemarin masih punya pekerjaan, atau mungkin ada yang udah harus libur ya karena ini weekend. Gak apa-apa, apapun aktivitasnya, apapun kondisinya, Respon Radio selalu hadir untuk menemani responders karena kita adalah radio keluarga Anda. Untuk itu, kita akan kembali masuk ke topik olahraga pertama kita untuk jam kedua. Tapi sebelum itu nih, sudah ada yang bergabung ternyata dari WhatsApp kita yang sudah menyapa kita semua dan berbagi requestan lagu. Ada Bunda Dewa Putri yang sudah menyapa dan request lagu nih. Selamat pagi Nang Marin, selamat pagi juga Bunda. Bunda, gimana kabarnya Bunda? Semoga Bunda masih semangat dan juga selalu bahagia serta sehat ya Bunda. Bunda request lagu yang berjudul Menunggu Kamu dari Anji. Dan salam-salam untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi. Oh, terima kasih Bunda. Salam kembali dari seluruh krusia respon yang Marin wakili untuk Bunda dan keluarga yang lagi dengerin juga ya. Dan untuk semua responders, istimewa untuk Nak Marin tentunya. Siap Bunda, selamat weekend. Selamat weekend juga Bunda. Ditunggu lagunya nanti akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini ya Bunda. Dan buat responder juga yang mau bergabung berbagi requestan lagu, langsung aja di 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita bisa dari aplikasi Radio Jati, bisa dari streaming di www.responradio.com. So, satu lagu dari Anji dengan ini kayaknya vibe-nya sesuai dengan hujan-hujan yang lagi mendung ini ya, dingin-dingin ini. Kita putarkan dulu yang beat-nya slow-slow. Jadi biar semakin menenangkan pagi hari ini sambil menikmati hujan. Menunggu Kamu dari Angie.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Seorang pemimpin dituntut harus fokus. Fokus kepada apa yang akan dilakukannya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ia menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin demikian memiliki pandangan yang selalu berpandangan ke depan. Ini sangat penting. Jika Anda seorang pemimpin, jangan jadi pemimpin yang terus memandang ke belakang. Ingatlah, yang lama telah berlalu. Jangan pernah berpaling kepada kehidupan yang telah menjadi bagian sejarah masa lalu. Pula jangan tetap bertumpu pada kesuksesan masa lalu. Sukses masa lalu tidak akan membawa sukses di masa depan. Lakukanlah inovasi dan berkreasilah. Satu hal lagi, sebagai pemimpin, jangan pernah membawa beban pribadi masa lalu ke masa depan. Karena beban itu akan menghambat Anda untuk maju.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

lagu dari Jungkook BTS Euphoria, tentunya semakin beruforia kita di pagi hari ini dengan berita olahraga yang akan Marin sampaikan. Ngomongin tentang euforia, ada satu topik dari Liga Olahraga kali ini di mana ada AS Monaco yang naik ke peringkat pertama seusai sikat Lens dengan skor 2-1. Sebelum kita masuk ke topik ini ya, Marin mau ngajak semua responders juga yang mau bergabung request lagu. Tentunya masih Marin tunggu di 0821-5566-8003 serta di 0811-6622-930. Dan juga bisa bergabung di media sosial kita Facebook, Instagram, dan TikTok at responradio93.0 official. Serta jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini di streaming www.responradio.com. So, kita langsung masuk ke topik seputar AS Monaco yang naik ke peringkat pertama seusai sikat Lens dengan skor 2-1. Nah, dikutip dari antarnews.com, di pertandingan Liga Perancis, AS Monaco naik ke peringkat pertama seusai sikat Lens dengan skor 2-1 pada pekan kelima Liga Perancis di Stadion Louis II Monaco pada hari Jumat waktu setempat. Pada pertandingan itu, AS Monaco mengemas kemenangan berkat gol Paris Brunner dan Jonathan Gredit. Sedangkan Lens sempat menyamakan kedudukan melalui Matthew Udol. Demikian catatan Ligue pertama. Kini AS Monaco berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga Perancis dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Unggul 3 poin dari Lille di posisi

Si kedua, di sisi lain kekalahan membuat Lens tertahan di peringkat 10 klasemen sementara Liga Prancis setelah memiliki 4 poin dari 5 laga, unggul 2 poin dari zona degradasi. Monaco mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan dapat membobol gawang Lens melalui upaya Mertens Ablin. Akan tetapi gol itu tidak disahkan oleh wasit karena dikatakan offside. Selanjutnya giliran gol dari Eden Diop yang dianulir oleh wasit kembali sebagai offside dan membuat Monaco gagal untuk unggul atas Lens pada menit 28. Monaco akhirnya berhasil membobol gawang Lens dan disahkan wasit setelah umpan Ablin dapat dikonversikan menjadi gol Paris Banner sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit ke-32. Dan setelah mendapatkan tekanan dari Monaco, Lens mampu menyamakan kedudukan pada menit 57 setelah umpan sepak pojokan Florian Thauvin dapat dikonversi menjadi sebuah gol sundulan dari Matthew Udol dan membuat skor menjadi sama satu sama. Semakin memasuki menit 84, Monaco berhasil kembali unggul setelah permainan pengganti Jonathan Gradet melakukan gol bunuh diri dan mengubah menjadi 2-1. Pada sisa waktu pertandingan, Lens berupaya untuk setidaknya menyamakan kedudukan, akan tetapi hingga laga usai, skor 2-1 untuk kemenangan Monaco tetap bertahan dan menutup laga pertandingan pada hari tersebut. Waduh, euforia sekali ya mungkin untuk AS Monaco yang akhirnya bisa naik peringkatnya. Namun sayang sekali untuk klub Lens yang harus tertahan di posisi 10. Tentunya kita doakan yang terbaik untuk kedua klub ini dan bisa kembali melanjutkan pertandingan dan maksimalkan performanya di setiap pertandingan yang akan dihadapi. Itu dia topik pertama kita untuk jam kedua ini. Kita masih akan kembali lagi tentunya dengan berbagai topik menarik lainnya dari dunia olahraga. Sebelum itu, kita dengarin dulu satu lagu dari Hi-Fi. Siapkah kau untuk jatuh cinta?

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda, itu dia satu lagu dari Adele, All I Ask. Sudah membawa kita masuk ke topik kedua kita di jam kedua ini. Datang dari dunia olahraga Liga Spanyol, LC yang keluar dari zona degradasi setelah atasi Espanyol dengan skor 3-1. Dikutip dari antarnews.com, LC yang keluar dari zona degradasi setelah mengatasi perlawanan Espanyol dengan skor 3-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol di Stadion RCDI Barcelona pada hari Jumat malam waktu setempat. LC dapat mengemas kemenangan pada pertandingan itu meski sejak menit ke-6 harus bermain dengan 10 orang akibat Federico Redondo yang mendapatkan kartu merah, demikian catatan La Liga. Kemenangan didapatkan oleh LC berkat gol yang dicetak oleh Fernino dan German Valera, sedangkan Espanyol sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol bunuh diri Victor Kos. Hasil itu membuat LC naik ke peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 5 poin dari 7 pertandingan, unggul 1 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, Espanyol kini turun ke posisi 9 klasemen sementara Liga Spanyol setelah menelan kekalahan dengan 7 poin dari 7 laga, berjarak 6 poin dari 4 besar. LC harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-6 setelah bek tengah Federico Redondo diganjar kartu merah langsung oleh wasit karena melanggar permainan Espanyol setelah ia melakukan blunder. LC dapat menggandakan keunggulan pada menit ke-30 setelah umpan silang dari Roy Revivo dapat dikonversikan menjadi gol kedua oleh Fernino dan membuat skor menjadi 2-0. Espanyol sempat merespon dengan berhasil membobol gawang LC lewat upaya Brian Zaragoza, akan tetapi tidak disahkan oleh wasit karena dianggap offside. Memasuki babak kedua, LC kembali menciptakan peluang, kali ini melalui kesempatan Lucas Cepeda yang masih membentur tiang kiri gawang Espanyol. Espanyol berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 pada menit 73 setelah bek tengah LC, Victor Kas yang gagal mengantisipasi bola dengan baik sehingga bersarang ke gawang kiper Matias Dituro. Selanjutnya, pada sisa waktu pertandingan, Espanyol terus berupaya untuk setidaknya memangkas ketertinggalan. Namun hingga laga usai, 10 pemain LC dapat mempertahankan kemenangan 3-1, yang mana gol terakhir diciptakan oleh German Valera yang diakhiri dengan tendangan kuat akurat yang membobol gawang Espanyol di menit ke-78. Itu dia topik kedua kita di jam kedua ini. Kita masih akan kembali lagi nanti dengan topik terakhir untuk jam kedua, masih seputar dunia olahraga. Tapi setelah satu lagu dan juga beberapa lagu yang akan Marin putarkan. Yang pertama dari Twice, Heartshaker. So enjoy.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Yeay, masih di 93,0 FM, masih bersama Maren dalam program Bungkui di pagi hari ini. Satu lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu, tentunya sudah mengudara dan bawa kita masuk ke topik ketiga kita. Kali ini kita bakal sedikit bergeser ke Piala Liga Inggris, masih dengan cabang olahraga sepak bola. Ada Arsenal yang berhasil atasi Ipswich Town dengan skor 4-2 pada putaran ketiga Piala Liga Inggris. Dikutip dari antarnews.com, Arsenal mengatasi perlawanan Ipswich Town dengan skor 4-2 pada putaran ketiga Piala Liga Inggris di Stadion Portman Road Ipswich Selasa malam waktu setempat. Pada pertandingan itu, Arsenal mengemas kemenangan berkat gol Max Dowman dan Noni Madueke dan Mikel Merino. Sedangkan Ipswich itu sempat memperkecil ketertinggalan melalui Anis Mehmeti dan Chuba Akpom. Demikian catatan EVL. Dengan kemenangan tersebut, Arsenal melaju ke putaran keempat Piala Liga Inggris musim ini yang pengundian akan berlangsung Rabu waktu setempat dan pertandingannya berlangsung di akhir Oktober mendatang. Arsenal berhasil unggul cepat ketika laga baru memasuki menit ke-7 setelah aksi individu Max Dowman dapat diakhiri oleh sebuah gol ke gawang Ipswich sehingga skor berubah menjadi 1-0. The Gunners dapat menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah Noni Madueke beraksi cepat di dalam kotak penalti. Ipswich yang tembakannya membobol gawang tim tuan rumah pada menit ke-15. Selanjutnya Arsenal baru bisa menambah keunggulan ketika pertandingan memasuki awal babak kedua setelah umpan akurat Martin Zubimendi dapat dikonversi menjadi sebuah skor dan berubah menjadi 3-0 pada menit ke-47. Arsenal kembali menambah keunggulan pada menit 58 lewat tendangan yang dilepaskan Mikel Merino sehingga skuad asuhan Mikel Arteta dapat unggul menjadi 4-0 dan Ipswich pun berupaya bangkit dan mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-4 pada menit ke-62 melalui gol Anis Mehmeti setelah menerima umpan dari Jack Clarke. Dan menjelang berakhirnya pertandingan, Ipswich memangkas ketertinggalan menjadi 2-4 setelah umpan dari Leif Davis dapat dikonversikan menjadi sebuah gol oleh Chuba Akpom dengan menit 90 tambah 1 menit. Itu dia topik ketiga kita untuk jam kedua ini. Sebelum kita closing dan menutup perjumpaan di jam kedua, ada satu lagu dari Afgan yang akan mengudara, yang akan memanah kita semua dengan Panas Asmara.

0: Ingin rasanya kau jadi milikku sama dengan ingin rasanya Marin masih nemani responders di pagi hari ini. Tapi gak kerasa kita udah di menit 57 penghujung jam kedua. Kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam kedua ini. Dan kita akan kembali lagi nanti ya di jam terakhir, tepat jam 10. Masih dengan program Bungkuy dan tentunya masih bersama Marin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari Maudy Ayunda deh kayaknya ya, yang bakal ngajak kita untuk naik perahu karena ada lagu Perahu Kertas.
1: Dewa lautku, apa kabar? Aku mau cerita sesuatu nih.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Selamat tinggal dari Virgon featuring Auni sudah membuka perjumpaan kita kembali di pagi hari ini, tentunya masih dalam program Bungkui dan masih bersama Merin, yang mana kita sudah masuk di jam terakhir ya. Waduh, gak kerasa nih sudah masuk di jam ketiga sekaligus jam terakhir. Gak apa-apa, satu jam ini kita bakal maksimalkan kembali untuk menemani responers dengan berita-berita olahraga yang tentunya sudah kita siapkan, mulai dari cabang olahraga sepak bola, tenis, basket, bulu tangkis, dan berbagai cabang olahraga lainnya. Serta berita-berita dari manca dan juga Indonesia yang akan kita kemas juga dengan diselingi berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026 di pagi hari ini. Mulai dari pop Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Nah, kalau misalnya kamu punya requestan lagu terbaik yang mau diputarkan sambil menemani pagi harinya, boleh banget langsung aja gabung di 0821-5566-8003 atau juga bisa gabung di 0811-6622-930. Nah, responers juga jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini yang bisa diakses dari radio dengan frekuensi 93,0 FM. Mungkin untuk sekitaran Kasang, Padang Pariaman, Kota Padang, hingga mungkin sedikit menuju ke arah Agam dan Bukit Tinggi. Dan mungkin kalau misalnya nggak dapat aksesnya karena berada di luar Pulau Sumatera atau di luar dari Sumatera Barat, tenang, kita masih bisa didengarkan dari live streaming kita di www.responradio.com. Nanti selain dengarkan siaran Respon Radio, responers juga bisa baca-baca berita dan artikel yang sudah kita siapkan, yang tentunya bisa menambah informasi dan juga knowledge kita. So, di pagi hari ini juga responers bisa dengarkan siaran kita dari aplikasi Radio Jati yang mungkin bisa kamu download di Google Play Store serta App Store. Untuk sebelum kita masuk ke topik pertama kita di jam ketiga ini, kita mau menggombal sedikit. Tapi ini bukan gombal sih, lebih tepatnya sebuah lagu, bukan rayuan gombal dari Judika.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia.

0: Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

masih bersama Marin di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Sheila on Seven, sama seperti di film favoritmu yang sudah membawa kita untuk masuk ke topik pertama kita di jam ketiga ini. Kali ini kita bakal membahas seputar dari dunia olahraga cabang basket, di mana ada Christian Lim yang akhiri kebersamaan dengan Dewa United Banten.

Masih dikutip dari antarnews.com, Christian Lim mengakhiri kebersamaan dengan Dewa United Banten setelah 4 musim memperkuat klub tersebut. Laman EBL Jumat menyatakan pemain yang absen sepanjang EBL 2026 ini karena cedera posterior cruciate ligament atau PCL berpamitan dengan klubnya pada hari Kamis. Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan Christian bersama Dewa United sejak tahun 2023. Berdasarkan statistik IBL, pemain berposisi center itu bermain aktif di skuad selama 3 musim kompetisi. Dia tercatat tampil dalam 25 pertandingan pada musim pertamanya, kemudian berlaga di 19 pertandingan pada musim 2024, dan 6 pertandingan pada 2025. Dalam 3 musim tersebut, menit bermainnya tidak pernah mencapai rata-rata lebih dari 10 menit per pertandingan. Dewa United lalu memasukkannya dalam daftar nama pemain untuk IBL 2026. Saat itu, IBL menyebut dia sebagai salah satu pemain lama yang masih menjadi bagian dari skuad klub. Cedera membuatnya absen sepanjang musim. Meski sempat tercantum dalam roster tim pada 3 pertandingan melawan Pelita Jaya Jakarta, Satya Wacana Salatiga, dan Hang Tuah Jakarta. Dalam 3 laga itu, dia hanya berada di bangku cadangan hingga pertandingan berakhir. Setelah kepergian Christian Lim, anak Dewa masih memiliki sejumlah opsi di posisi big man. Salah satunya Pandu Wiguna yang masih menjadi rekrutan baru dan bagian dari komposisi tim untuk musim seterusnya. Itu dia topik kedua kita tentunya. Maksud kemarin topik pertama kita di jam ketiga. So sebelum kita melanjutkan kembali berbagai informasi berupa olahraga dari berbagai cabang olahraga, kita mau ajak responders untuk kembali mendengarkan lagu-lagu yang tentunya menambah semangat kita di pagi hari ini. Satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop It akan menyala.

tergoyahkan di posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 39 detik 668 dan disusul dengan Massimo Quales dan Alvaro Carpe. Itu dia topik kita di menit 42 ini. Kita masih akan kembali mendengarkan berbagai lagu-lagu yang sudah kita siapkan sambil menuju nanti ke topik ketiga kita. Sebelum itu ada satu lagu dari Selena Gomez, Lucis, yang akan kita putarkan.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti.

0: hati. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita akan masuk ke topik terakhir kita dari dunia olahraga. Di pagi hari ini ya, sudah ada topik terakhir dari Brentford versus Chelsea. Brentford cukur Chelsea 3-0, Igor Thiago cetak gol perdana di Liga Premier Inggris. Dikutip dari media Indonesia, Igor Thiago mencetak gol pertamanya di Liga Premier Inggris musim ini saat Brentford yang belum terkalahkan sukses menyerangkan 3 gol ke gawang tetangga mereka di London Barat Chelsea pada babak kedua. Brentford membuka keunggulan pada menit 61 melalui sundulan Jadon Antony dari jarak sangat dekat. Antony berdiri tanpa pengawalan ketat setelah menerima umpan sundulan Jannik Chaster yang mengarahkan bola hasil sepakan pojok kembali ke area tiang jauh. Mencoba bangkit, Chelsea berupaya keras menekan untuk menyamakan kedudukan. Namun lini pertahanan The Blues justru kebobolan lewat skema serangan balik cepat menjelang akhir laga. Kevin Sage lolos tanpa pengawalan dan langsung berhadapan dengan kiper. Meski tembakan Sage berhasil ditepis oleh kiper Emi Martinez, Igor Thiago dengan cepat menyambar bola muntah ke dalam gawang yang kosong pada menit ke-83. Pemain pengganti Fabio Carvalho melengkapi kemenangan Brentford menjadi 3-0 pada masa injury time. Carvalho memanfaatkan umpan silang Sage yang sempat membentur permainan lawan di tiang jauh. Tambahan 3 poin ini melesatkan skuad asuhan Kate Andrews ke posisi ketiga klasemen sementara. Dan memasuki babak kedua, tempo permainan mulai meningkat walau peluang matang masih minim. Kebuntuan akhirnya pecah ketika lini belakang Chelsea gagal mengantisipasi situasi sepak pojok. Kiper Emi Martinez memutuskan tidak keluar menjangkau bola yang kemudian dimanfaatkan Antony untuk menyundul masuk gol pertamanya bagi Brentford. Meski unggul dalam penguasaan bola dan mendominasi wilayah permainan di sisa waktu laga, Chelsea tetap kesulitan menciptakan peluang bersih. Keasikan menyerang membuat barisan belakang merah rentan hingga Brentford mampu menggandakan keunggulan dan akhirnya mengunci kemenangan 3 gol tanpa balas di hadapan pendukungnya sendiri. Itu dia topik terakhir kita untuk program Bungkui di pagi hari ini. Dan sekaligus Marin mau mengucapkan terima kasih ya untuk semua responders yang sudah bergabung dan sudah stay tentunya kurang lebih selama 3 jam belakang ini. Dan program Bungkui akan hadir kembali setiap hari Sabtu dan Minggu. Artinya besok kita masih akan kembali bertemu dengan program Bungkui dengan jam yang sama, jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Selain ini akan ada program-program menarik lainnya yang akan menemani responders, khususnya di jam 11 nanti akan ada program Rumah Impian Anak yang akan menemani dengan berbagai cerita-cerita untuk anak-anak dan juga responders. Dan nanti di jam 12 akan ada program Respon 40 Music yang akan menghadirkan berbagai berita-berita seputar dari dunia entertain, mulai dari rilisan lagu dan juga showbiz, serta ada sinopsis film yang akan menjadi referensi tontonannya responders. Untuk itu jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 93,0 FM atau di www.responradio.com. Banyak maaf dari Marin mungkin jika selama siaran di pagi hari ini ada kata-kata yang kurang pada tempatnya atau mungkin tingkah laku yang kurang berkenan. Dan tentunya terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker saat berpergian keluar rumah ataupun juga beraktivitas di luar rumah. Serta sepertinya cuaca hari ini yang sedang hujan, hati-hati di jalan untuk responders yang sedang membawa kendaraan ya, karena biar cepat asal selamat. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Untuk itu selamat berakhir pekan untuk semua responders di hari Sabtu yang cukup mendung ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat serta semangat sportivitas. Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita. Kita bertemu lagi dengan program-program selanjutnya. And see you, bye-bye. Satu lagu penutup dari Kahitna, Titik Nadir.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
3: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih!
4: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan kita hari ini di Rumah Impian Anak.
5: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
6: Halo adik-adik.
7: Halo.
6: Gimana kabarnya hari ini?
7: Baik.
6: Sudah mandi?
7: Sudah
6: makan?
7: Belum.
6: Oke, hari ini kakak mau cerita. Sebelum kakak kasih tahu ceritanya, kakak mau ucapkan selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio, di mana tempat adik-adik bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang akan kakak sampaikan. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik mendengarkan sebuah cerita tentang seorang anak bernama Bayu. Siapa namanya?
7: Bayu.
6: Iya, namanya Bayu. Bayu itu anak yang bukan punya uang jajan banyak. Siapa sih ini uang jajannya banyak?
8: Berapa yuk kan uang jajannya? 50?
6: Iya,
8: 50.000.
6: Wow, banyak ya. Siapa lagi? Kamu berapa? 100 apa? 100.000? Iya, betul. Wah. Oke, nah tapi berbeda dengan Bayu. Bayu ini, dia uang jajannya tidak banyak. Dia juga bukan anak yang selalu jadi juara kelas. Di sini ada yang jadi juara kelas kemarin, ada ya? Yuken, Hafiza, Tania, jangan malu-malu, angkat tangannya. Oke, nah berarti yang belum nanti semoga besok juara kelas ya. Tapi, Bayu ini punya satu kebiasaan sederhana. Dia itu suka memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi ceritanya itu berawal dari suatu pagi, Bayu datang ke sekolah untuk tentunya untuk belajar dengan penuh semangat. Dia berjalan menuju kelas sambil membawa tas dan beberapa buku. Suasana sekolah cukup ramai. Ada anak-anak yang sedang bercanda, ada juga yang sedang berjalan bersama-sama, dan juga ada yang sedang terburu-buru masuk ke kelas karena bel sekolah hampir bunyi. Siapa yang sering buru-buru ke sekolah? Atau pernah terlambat? Wah, ternyata ada yang pernah terlambat. Besok jangan terlambat lagi ya. Dan ketika melewati tangga menuju kelas, Bayu melihat beberapa buku terjatuh di lantai. Seorang temannya berusaha mengumpulkan buku-buku tersebut sendirian. Bayu tidak langsung berjalan melewatinya. Ia berhenti sejenak dan membantu temannya tersebut untuk mengambil buku satu per satu. Setelah semua buku terkumpul, Bayu menyerahkannya kepada pemiliknya. Temannya mengucapkan apa? Terima kasih. dan Bayu hanya tersenyum sambil berkata bahwa membantu teman adalah hal yang biasa ia lakukan. Sesampainya di kelas, semua anak mulai mempersiapkan buku dan alat tulis. Saat itu, Bayu melihat salah satu temannya tampak bingung karena lupa membawa pensil. Siapa juga sini yang sering lupa bawa buku atau pensil? Ada Cinta sama Pia, yang lain? Ada Davin juga. Oke, besok-besok harus disusun di malam
9: hari.
6: Di malam hari. Temannya terlihat senang karena akhirnya Bayu meminjamkan pensilnya tadi. Ia memberikan sesuatu yang sedang ia punya kepada seseorang yang membutuhkannya. Tapi bagi temannya, bantuan sederhana itu sangat berarti karena ia bisa mengikuti pelajaran dengan tenang. Nah, ketika waktu istirahat tiba, anak-anak keluar kelas untuk bermain. Bayu kemudian melihat seorang anak yang baru sedang datang ke sekolah. Anak itu duduk sendirian di sebuah bangku dan terlihat tidak tahu harus bermain dengan siapa. Bayu memperhatikannya beberapa saat. Kemudian ia menghampiri anak tersebut dan mengajaknya untuk bermain bersama. Awalnya anak itu terlihat malu dan juga ragu. Ia mengatakan bahwa dirinya belum mengenal siapa-siapa dan tidak terlalu pandai bermain. Tapi Bayu kemudian meyakinkan dirinya bahwa dia tidak perlu menjadi pandai untuk bisa bermain bersama. Yang penting adalah mau berteman dan menikmati waktu bersama. Hari itu anak yang sebelumnya duduk sendirian mulai tersenyum dan merasa punya

berada di dalam mobil, perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan pasar Pasar Baru Kasang, Padang Pariaman, 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat siang Responders. Gimana kabar di siang hari ini? Di siang hari ini, Jejel akan menemani Responders di program Respon 40 Music yang akan menemani Responders dari pukul 12 sampai di pukul nanti di jam 3 ya Responders. Jadi untuk Responders yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu, itu bisa langsung meluncur ke kontak kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Nah, kali ini Jejel sudah memulai live streaming ya. Bisa langsung meluncur juga dan bisa juga DM di kita DM kita di Facebook atau Instagram kita di Raso Radio 93.0 official. Nah, di siang hari ini gimana kabarnya Responders? Kayaknya agak bikin apa ya? Agak bikin mager ya di siang hari ini. Yang mager akan Jejel temenin, yang beraktivitas akan Jejel temenin juga dengan informasi-informasi terkait dengan dunia entertain. Dunia entertainnya apa aja? Ada musik, ada film, ada juga tentang

artis-artis terkenal. Nah, hari ini walaupun cuacanya sangat-sangat sendu ya, tapi kita tetap harus semangat dan semangatnya harus semangat pagi. Dan yang melakukan aktivitas selamat melakukan aktivitasnya karena indeks ekonomi kita membutuhkan namanya uang. Betul ya. Jadi kita harus tetap semangat untuk mencari sesuap nasi. Oke. Nah, tanpa berlama-lama sebelum kita langsung ke informasi pertama, ada yang mau lewat sesuai dengan cuaca hari ini, sedia aku sebelum hujan.

0: Jika Anda seorang pemimpin, Anda harus selalu melangkah maju. Melangkah maju pencapaian visi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, Anda sedang menuju kesuksesan yang diidamkan. Walaupun Anda menghadapi kesulitan dan rintangan, melangkahlah terus, maju ke depan. Jangan pernah melangkah mundur. Mungkin Anda perlu mengambil taktik bertahan, tetapi jika kesempatan dan peluang sudah terbuka, melangkahlah untuk maju kembali. Jangan pernah melangkah mundur. Napoleon Bonaparte mempunyai taktik membakar jembatan yang telah dilalui tentaranya pada masa perang. Tujuannya adalah agar mereka terus maju berperang karena tidak ada lagi jalan mundur. Hal ini membuat Napoleon menjadi panglima perang yang dikenang sepanjang masa. Sebagai pemimpin, Anda harus terus melangkah maju ke depan.
1: Bermimpi 1 menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer semua, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Tadi Jojo udah nanya kabar ya? Gak apa-apa deh ditanya lagi, karena kayaknya masih ada yang baru join ya. Banyak yang join juga di live TikTok di sini. Terus juga udah ada yang bergabung juga di WA, nanti kita bacakan ya Bunda Dua Putri. Nah, sebelum kita salam-salam nih, tadi sesuai janji Jajal, Jajal akan memberikan informasi seputar entertainment, ya kan? Nah, kita langsung ke berita yang pertama, yaitu dari industri musik, dari panggung teater ke dunia musik, Green debut lewat single Menyelasa. Waduh. Nah, di industri hiburan tanah air, kembali kedatangan talent baru di bidang musik. Avina Gary Agustia, atau yang lebih akrab disapa Geren, secara resmi mendatangi langkah perdananya sebagai penyanyi solo melalui perilisan lagu debut yang diberi judul Menyelasa. Langkah ini menjadi babak baru bagi Geren yang seharusnya lebih dikenal di dunia seni peran dan modeling. Nah, ketertarikan Geren dalam dunia tarik suara dan penulisan lirik tidak tumbuh begitu saja. Kebiasaannya mendengar, bercerita, dan berbagai pengalaman yang dipadukan dengan kemampuan akting dalam mengolah rasa membuatnya lebih peka terhadap peristiwa di sekitarnya. Dasar penulisan lirik lagu Menyelasa sendiri berakar dari kebiasaan lama Geren menulis puisi serta naskah teater, baik untuk pementasan yang ia lakoni maupun yang ia sutradarai sendiri. Oke, kita kasih selamat dulu untuk Geren yang telah debut lewat single barunya yang berjudul Menyelasa. Dari artis teater menjadi penyanyi, wah, kita doakan akan sukses dan semoga banyak pendengarnya, banyak penggemarnya dari lagu-lagu ini ya. Karena unik juga ya ternyata dari Geren ini, karena awalnya hanya senang dari musik, senang dari menulis. Berawal dari menulis, senang menulis naskah, senang menulis puisi, dan dijadikan suatu musik. Itu sangat-sangat menurut Jajal pribadi sih, itu sangat-sangat berlian sih. Sangat-sangat, biasanya puisi itu kan memang mencurahkan hati kita ya. Apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, apa yang ada di lingkungan kita. Dan itu dicurahkan lewat dari musiknya. Dan ini mungkin semoga aja Gen Z mulai relate juga ya sama lagu ini, karena biasanya Gen Z ini sering mencari lagu-lagu yang relate dengan kehidupannya. Seperti yang Jajal bilang tadi, karena puisi itu curahan hati atau curahan atau pendapat kita terhadap lingkungan sekitar, itu bisa jadi relate terhadap hidup kita. Oke. Nah, setelah kita membaca informasi, tadi ada yang menyapa kita di sini. Tadi Jajal sudah spill ya dari Bunda Dua Putri. Bunda Dua Putri katanya, "Selamat siang Nak Jajal, Bunda Dua Putri request lagu judul Back to December dari Taylor Swift. Selamat untuk semua kru Respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responders istimewa untuk Nak Jajal tentunya. Mad Weekend ya, makasih. Sama-sama Bunda. Mad Weekend juga Bunda. Walaupun di hari ini hujan ya Bunda, hujan dan rasanya kayak enaknya tidur aja deh gitu. Kayaknya ada yang batal juga gak sih malam mingguannya di malam hari ini? Atau tetap gas aja walaupun hujan, yang penting kita berjalan bersama gitu ya. Nah, kalau ada yang bager, Jajal temenin. Yang lagi mau pergi, Jajal temenin. Yang beraktivitas, Jajal temenin. Masih dengan informasi terkait dengan dunia entertainment. Dan responers yang masih mau request, mau beri-beri salam, mau memberikan salam, itu bisa langsung lanjut ke kontak WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Nah, bisa langsung meluncur ke TikTok kita, di live TikTok kita, dan di Facebook, Instagram kita dengan nama akun yang sama, Respon Radio 93,0 Official. Selain dari radio fisik, itu bisa juga meluncur langsung ke streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Untuk itu kita dengarkan satu lagu, Kalecita Menggoda, requestan dari Bang Rex.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

dia Back to December, requestan dari Bunda Dua Putri yang telah menghubungi kita di WA kita ya tadi, dan juga tadi itu Back to December itu kembali kita ke flashback, di mana ini tuh lagu tuh sebenarnya udah cukup lama, cukup apa ya namanya, cukup booming juga Back to December, karena kabar-kabarnya itu salah satu lagu yang ditulis oleh Taylor Swift untuk mantannya. Kabar-kabarnya sih pemeran Jacob di Twilight. Nah, kita akan balik lagi ke topik utama kita, yaitu tentang entertain. Tadi kita sudah bahas juga tentang Taylor Swift ya, sedikit ya, intermezzo sedikit aja. Sekarang ke berita selanjutnya tentang entertain, itu ada dari Heartsteel. Dia merilis single Life My Life dari kolaborasi dari Baekhyun dan Anderson dan Park. Nah, di sini ada Riot Games resmi mengumumkan kembali grup virtual ikonik dari semesta League of Legends. Heartsteel, grup pop pria ini akan meluncur single terbaru bertajuk Life My Life di bawah naungan Riot Games dan Virgin Music Group pada Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, rilisan ini menjadi momen yang sangat menantikan setelah kesuksesan single debut mereka di Paranoia pada 2023 yang telah menembus angka lebih dari 200 juta. Jika pada debutnya Heartsteel digambarkan sebagai grup yang masih mencari jati diri di tengah ambisi dan kecemasan, kini mereka kembali dengan citra yang lebih berani dan percaya diri. Nah, kembali lagi nih di sini, Baekhyun akan berkolaborasi, akan bernyanyi juga ya di sini dengan Anderson Park yang merilis tentang yang dulunya single debutnya adalah Paranoia pada tahun 2023. Nah, itu salah satu berita kita di siang hari ini terkait dengan entertain. Makanya itu Jajal akan balik lagi. So, stay tuned di 93.9 FM, Rasma Radio, radio keluarga Anda.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, satu request lagu dari Bang King Kong yang melalui live TikTok kita ya, yang berjudul Cinta Sudah Terlambat dari Dikta, yang telah mengantarkan kita di menit 57. Nah, untuk itu Jajel akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, tapi Jajel akan balik lagi di jam kedua, so tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Friends for Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bersama Jezel di program yang sama, yaitu Respon 40 Music. Dan di jam yang kedua sekarang, waduh gak kerasa banget ya, ternyata Jezel udah menemani. Sudah habis satu jam Jezel untuk menemani responders, gak apa-apa. Karena nanti bakal ada juga program-program lain yang akan menemani responders ya, tapi kali ini kita balik lagi ke topik kita, yaitu tentang entertain. Kalau kita ngomongin soal entertain itu kan pasti soal musik, soal film, perfilman, atau soal artis atau aktor ya. Nah di sini Jezel akan memberitahukan bahwa kayaknya ada angin segar ya, bukan angin segar ya, kayaknya fans Big Bang nih, fans Big Bang yang fans generasi kedua nih kayaknya akan senang mendengarkan berita ini. Karena apa? Karena Big Bang akan menggelar konser tour ke-20 Cosmos di Jakarta di International Stadium pada tanggal 16 Januari 2027. Waduh, konsernya 2027 tapi sudah dipersiapkan sekarang nih. Jadi silakan nabung dulu untuk fans-fans Big Bang yang awalnya kita lama ya menunggu, karena Big Bang ini cukup lama ya, udah di generasi 1 atau generasi 2 ya Big Bang ini selama di industri perkipopan. Dan di sini dia ada world tour dan juga akhirnya Jakarta salah satu yang disambangi oleh Big Bang. Nah, penjualan tiket ini akan berlangsung 4 tahap. Waduh. Ya, emang harus siap-siap duit ya, responders. Ada VIP membership di 17 September, BCA di 18 September, Indosat di 9 September, dan penjualan umum 20 September 2026. Nah, di sini berarti ada 4 tahap ya, di 17 September, 18 September, dan 9 September, dan umumnya di 20 September. Waduh, besok nih, jadi kayaknya harus banget disiapkan uangnya, siapkan juga paket internetnya yang cepat, wifi-nya yang cepat, karena kayaknya akan war tiket nih. Gak mungkin rasanya kalau misalnya Big Bang itu kita tidak akan bersenang-senang dalam konser itu. Nah, di sini juga tersedia 10 kategori tiket seharga, waduh, harganya juta-jutaan nih. Bisa langsung aja ya, langsung ke website yang telah diarahkan oleh penyelenggara konser Big Bang. Kayaknya ini bakal jadi apa ya, kayaknya udah lama banget kita tidak mendengarkan lagu-lagu Big Bang. Dan sekarang tiba-tiba udah world tour dan Jakarta salah satunya nih. Semoga ini menjadi nostalgia juga ya untuk fans-fans K-pop di generasi kedua. Dan juga mungkin ada, karena kan sekarang udah mulai konser-konser juga kan yang generasi 5, generasi 4, sekarang generasi 2 tetap terjun untuk konser untuk menyambangi fans-fans yang udah lama tidak berjumpa. Oke, kita dengarkan dulu requestan musik dari Kak Kafka, yaitu Sorai dari Nadia Namizah.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yes, 93,6 FM Respo Radio, radio keluarga Anda. Nah, tadi salah satu requestan dari Bang Daun Jatuh ya, lagunya berjudul Tak Ada Yang Sepertimu, Roni Parulian. Nah, ini katanya kalau dulu tuh ini sangat-sangat ikonik dengan back sound gajah katanya. Karena ini soundnya selalu yang muncul di FYP TikTok itu adalah soundnya gajah-gajah, anak-anak gajah yang imut ya. Nah, kembali lagi ke topik kita. Nah, sekarang Jejel akan berpaling dari dunia musik. Kita akan berpaling ke dunia perfilman. Karena apa? Karena dunia perfilman ini kayaknya sekarang udah banyak banget ya. Bahkan apalagi di akhir-akhir September ini cukup banyak yang rilis, bahkan sampai Oktober nanti, dan itu bagus-bagus banget sih filmnya. Jadi mungkin bisa jadi rekomendasi untuk responder nantinya untuk berlibur di weekend, atau yang biasanya orang kerjaan yang mencari hiburan setelah lelahnya bekerja, pulang langsung nonton film. Ini mungkin bisa jadi rekomendasi responders untuk ditonton. Yang pertama itu ada dari Avenger Endgame Encore. Waduh, siapa nih para Marvel yang sedang menunggu ini. Sebenarnya film ini tuh sudah dirilis di 2019, tapi di sini dinamakan dengan Avenger Endgame Encore karena ada peralihan, kayak ada penambahan scene sekitar 4 menitan di mana itu akan bersinambungan dengan Avenger nantinya yang akan tayang di Desember nanti, yaitu Avenger Doomsday. Nah, Avenger Endgame Encore ini bergenre action adventure sama fantasi, diproduksi oleh Kevin Feige, disutradarai dengan Anthony Russo dan Joe Russo. Nah, ini sutradara yang benar-benar ikonik banget ya bagi pecinta Marvel rasanya. Ada penulisnya dari Christopher Marcus dan Stephen McFeely, dan produksinya oleh Walt Disney. Nah, cast-nya banyak banget nih, kayaknya udah pada tahu ya. Karena jujur untuk menonton Endgame Encore ini itu hanya ada penambahan 4 menit di mana itu akan berkesinambungan dengan Avenger yang akan tayang di Desember nanti, yaitu Doomsday ya. Sinopsisnya masih sama. Tapi yang membedakan di sini adalah Avenger Encore ini yang Jijal bilang tadi adalah durasi lebih panjang 4 menit. Yang sekarang itu memiliki durasi 185 menit atau sekitar 3 jam 5 menit. Durasi tersebut 4 menit lebih panjang dibandingkan versi di 2019 kemarin yang awalnya itu berdurasi 181 menit. Di sini juga selain dari durasinya bertambah dan akan kesinambungan dengan Avenger nantinya, Avenger Doomsday nantinya, ini juga ada hadir dalam format Infinity Vision, di mana versi Encore ini akan ditayangkan dalam format layar Infinity Vision atau IMAX. Format ini menawarkan pengalaman visual dan audio yang lebih impersif sehingga adegan aksi dapat terasa lebih megah. Jadi kita bisa menonton peperangan itu dengan sangat-sangat jernih dan sangat-sangat terasa feel-nya. Rasanya banyak nih ikon-ikon kata-kata dari Endgame ini yang rasanya dapet feelingnya nanti di situ ya. Oke, ada lagi yang Jijal bilang tadi, udah Jijal singgung, ada cuplikan eksklusif dari Avenger Doomsday. Nah, salah satu tambahan paling dinantikan dalam Avenger Endgame Encore ada cuplikan eksklusif Avenger Doomsday yang akan tayang pada tayang di Desember nanti ya. Dan juga di sini ada, kalau karena trailernya sudah keluar, itu menunjukkan perubahan color grading. Mungkin dia lebih tajam.

lebih bagus, lebih baik, dan kita yang menontonnya lebih nyaman untuk menonton Avengers Endgame Encore ini. Waduh, ini salah satu bisa rekomendasi ya untuk nonton, karena kita pasti penasaran. Karena awalnya kan Doomsday ini itu tidak direncanakan kan, awalnya Kang Dynasty kalau nggak salah. Tapi karena ada salah satu kendala, akhirnya digantilah menjadi Doomsday, dan pemerannya dari Doomsday kayaknya udah tahu ya, itu Robert Downey Jr. yang sama memerankan Iron Man. Jadi gimana ya berkesinambungan dari Endgame Encore ini sampai ke Doomsday itu akan seperti apa? Jadi Tony si Robert Downey Jr. ini setelah jadi Iron Man jadi Doomsday kah? Jadi Dr. Doom kah? Atau ada reinkarnasinya? Wah, banyak nih. Kayaknya penggemar Marvel itu udah banyak ya teori-teori yang bersebaran. Jadi kita lihat, kita buktikan nanti. Kita lihat dulu di Avengers Encore ini. Abis itu kita langsung berancus menonton Avengers Doomsday. Kita akan melihat performa Robert Downey Jr. menjadi Dr. Doom. Oke, sebelum itu akan lewat dulu dari Jogja Lantai 2, Fanny Sugi featuring Heru, like requestan dari Kak Star Shelby.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

dunia magic atau dunia Harry Potter setelah dunia manusia ini, karena kan Harry Potter juga kan sendiri itu dia tuh ada dunia magicnya kan, sedangkan kita adalah muggle-nya di sini. Nah di sini dia 11-12 kayaknya sama Harry Potter, jadi kayaknya pecinta Harry Potter juga boleh deh nonton ini. Dan juga di sini ada romance-nya juga, ada kekuatan kakak adiknya juga, jadi silakan ditonton. Nah, sebelum Jezel menutup perjumpaan

0: tepat pukul 14 waktu.
1: Open Family sedang berada di dalam gedung bertingkat. Jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, apa kabarmu? Kabarku baik saja kalau kata Raisa dan Roni Parulia ya. Waduh. Emang kayaknya Responders nih di siang menjelang sore ya, udah mau sore ya rasanya. Tapi tuh rata-rata rata-rata udah mulai galau ya, karena kebetulan cuaca di sekitaran Padang dan Padang Pariaman itu hujan dan di sini pun dingin banget jadinya. Mungkin itu yang akhirnya memicu kita untuk menggalau di siang hari ini, padahal baru siang loh, belum malam. Kalau siang sudah menggalau seperti ini, gimana malamnya ya nanti gitu. Oke, kembali lagi dengan Jejel di jam ketiga ini. Nggak terasa ya Jejel udah menemani Responders di jam 2. Udah 2 jam Jejel menemani Responders. Dan Responders yang masih mau request lagu, yang mau ngasih-ngasih salam, yang memberikan salam ke semua dunsana atau ke teman atau ke bos, ada yang di bos juga kemarin-kemarin tuh, itu bisa langsung meluncur ke kontak WA kita di Facebook, Instagram, ke kontak WA kita di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930 atau langsung meluncur ke live TikTok kita. Dan Jejel informasikan kita adalah lagi ada kendala internet, jadi mungkin yang di live TikTok itu cukup terkendala jaringan, entah agak nge-lag atau gimana. Jadi minta maaf dulu untuk Responders yang mendengarkan di live TikTok maupun nanti juga yang di live TikTok sih, karena memang ternyata sangat patah-patah katanya. Apa nih, body patah-patah? Bukan ya, jaringannya yang kurang baik. Jadi Responders mohon bersabar, ini ujian, enggak dong. Oke, kita kembali ke topik kita di awal, di mana tadi kita membahas soal film ya, tapi sekarang kita tuh membahas lagi, kembali lagi kita ke penyanyi perilisan musik. Dan di sini yang cukup menarik ya, dari Kartika Ong, dia merilis lagu berjudul Bukan Yang Hilang, lagu Aku Bukan Yang Hilang, dari kisah perjuangannya dari MRKH Syndrome. Nah, penyanyi asal Medan dari Kartika Ong resmi menandai debut di industri musik dengan merilis karya perdana berjudul Aku Bukan Yang Hilang. Lagu ini bukan sekedar karya seni biasa, melainkan sebuah manifesting dari perjalanan persoalan Kartika dalam menghadapi kondisi medis langka yang ia alami sejak lahir. Nah, melalui lagu ini, Kartika berbagi kisah tentang perjuangan hidup dengan Mayer dengan MRKH sindromnya. Dan yang memicu proses panjangnya bagi Kartika untuk memahami, menerima, hingga akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Ini unik ya, salah satu tadi kita sudah melihat dari teater musik langsung ke dari teater atau seni peran itu langsung ke musik debutnya. Dan ini bisa dan dari Kartika ini bisa mengangkat kekurangannya yang dia angkat menjadi kelebihan, yang diangkat menjadi sebuah musik, menjadi perjalanan yang baik, yang menjadi perjalanan juga bagi kita atau jadi pembelajaran juga bagi kita. Walaupun kayak kita memiliki sindrom atau perbedaan, tapi kita tetap harus berjuang, kita harus tetap berjuang dan tetap semangat.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jajel di program yang sama, yaitu di program Respon 40 Music yang menemani responnya sampai jam 3 nanti ya. Wah, terasa nih ternyata udah lewat aja, udah sampai hampir setengah 3 aja di menit 22 ya. Tapi tenang, Jajel bakal ngasih informasi lagi terkait dengan dunia musik lagi. Yang dimana di sini ada Arda Hatna rilis dari Matematika Tuhan Berbeda. Di sini ada pesan refleksi tentang kebaikan dan kesadaran. Waduh, ini kayak lagu rohani bisa dibilang. Kita baca dulu ya, kita kulik dulu. Nah, di sini kalau misalkan kita gelisah, di sini musisi dari Art dan Hatnan merilis karya terbarunya berjudul Matematika Tuhan Berbeda. Nah, melalui lagu ini, Ardan mengajak pendengar untuk berhenti sejenak dan melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas, melampaui keterbatasan logika manusia dalam memahami sebuah perjalanan. Nah, lagu ini membawa pesan dalam bahwa apa yang dianggap manusia sebagai kehilangan, penundaan, atau kegagalan seringkali memiliki arti yang berbeda dalam perhitungan sang pencipta. Arda menekankan bahwa kehilangan mungkin saja cara Tuhan untuk membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Dan penundaan adalah bentuk perlindungan dari waktu yang belum tepat. Nah, siapa yang setuju sama ini nih? Kayaknya lagu ini kan relate banget sama kehidupan kita ya. Karena sometimes tuh kita ngerasa, kok gak sekarang sih ya dikabulinnya? Kenapa sih? Kan mintanya sekarang gitu. Tapi ya itu, matematika Tuhan tuh memang ada cara hal lain gitu. Memang mungkin waktunya belum tepat atau kitanya belum siap, makanya kita belum dikasih apa yang kita inginkan di saat itu juga. Tapi nantinya akan diberikan yang lebih baik, lebih bagus, lebih pokoknya adalah mujizat aja yang dari Tuhan untuk kita. Pas kita telah memahami suatu persoalan, pasti nanti kita sempat terpikirkan di kepala kita tuh kayak, oh inilah kenapa Tuhan Yang Maha Esa itu tidak mengabulkan doa kita tuh di awal, tapi di saat inilah kita baru dikabulkan. Jadi kita tuh bisa memahami kehidupan, lebih bisa memahami, lebih bisa bersyukur, dan hal lain baiknya yang kita pelajari dari hal itu. Mungkin ini yang akan disampaikan oleh Adan Hanan di rilis lagunya, yaitu Matematika Tuhan Berbeda. Nah, Jajal akan balik lagi dengan informasi terkait entertainment. Untuk itu tetap station di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Gustave Bet dari Got The Beat telah mengantarkan kita di menit 40. Gak terasa ya, kurang lebih dari 20 menit JJL menemani responders. Ternyata waktu itu emang cepat-cepat berlalu, padahal JJL tuh ngerasa kayaknya tadi baru mulai deh kita ya. Ternyata udah sampai jam 3 aja nih di sini. Gak apa-apa, di akhir-akhir jam ini JJL akan memberikan informasi kembali ya responders. Kembali lagi ke dunia musik. Nah, di sini FKJ rilis album ketiga berjudul Tiber dan umumkan jadwal tour Asia 2026. Tadi kita telah membahas dari Big Bang yang akan melaksanakan tournya juga di kebetulan di Jakarta, dan dari FKJ itu juga akan menjadwalkan tour Asia di 2026 ini. Nah, di sini Multi-instrumentalis penyanyi, menulis lagu sekaligus produser ternama asal Prancis, FKJ resmi rilis album ketiga yang bertajuk Tiber. Karya terbaru ini menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan, menantikan penampilan sisi FKJ yang lebih ekspansif dan instinktif dengan meleburkan batas antara genre musik elektronik, jazz, soul, hingga instrumentasi live. Nah, album Tiber lahir dari proses kreatif selama bertahun-tahun yang diwarnai oleh pergerakan kesendirian, kolaborasi, hingga pembaruan diri. Inspirasi album ini datang dari berbagai tempat yang ia kunjungi serta musisi-musisi yang ia temui selama perjalanan. Melalui 12 lagu di dalamnya, FKJ memamerkan kemampuan memadukan berbagai instrumen mulai dari piano, drum, saksofon, perkusi, bass, gitar, hingga synth dengan detail produksi elektronik yang emosional. Waduh, tadi emang kayaknya sekarang kita dituntut untuk kreatif ya. Tadi kita tuh sudah mendengarkan dari Garen. Garen itu awalnya dari pemeran teater menjadi pemusik. Habis itu juga tadi ada yang dari Sindrom diangkat menjadi musik, dan juga sekarang dari FKJ yaitu merilis album ketiganya bertajuk Tiber dan akan konser di 2026 ini, di mana kreativitasnya itu selalu diwarnai dengan kolaborasi, pembaharuan diri, kesendirian dan pergerakan. Yang inspirasi album ini datang dari berbagai tempat yang ia kunjungi serta musisi-musisi yang ia temui selama perjalanan. Jadi inilah salah satu kreativitas dari FKJ ya. Dia menginspirasikan atau memasukkan pikirannya yang dia lihat dari berbagai tempat yang ia kunjungi melalui musisi-musisi yang ia temui selama perjalanannya. Nah, di sini juga kembali lagi JJL ingatkan, di sini ada 12 lagu dan FKJ itu akan memadukan semuanya. Alat musik hampir semuanya ya. Di sini ada piano, ada drum, ada saksofon, bass, gitar, perkusi, dan lain-lain. Bahkan mungkin ada elektronik juga ya nantinya. Oke, JJL bakal balik lagi nanti sebelum kita menutup perjumpaan kita. Kita dengarkan dulu suatu musik dari Nostalgia bersama.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

satu lagu Rush dari Twice telah mengantarkan kita di jam terakhir kita dan di penghujung program ya. Nah, untuk itu Jajal juga minta maaf kepada responders yang tadi telah bergabung di live TikTok kita yang tadi sempat terkendala juga oleh jaringan dan merasa tidak nyaman ya terhadap live TikTok tadi, dan Jajal pun juga agak apa ya tadi, masih kayak ini mana ya, masih ada gak ya, kalau memang tak ada ya sudah berarti memang jaringannya tidak bisa mendukung dan kita matikan live TikToknya. Jadi untuk respons yang bertanya-tanya tadi karena kita kendala jaringan, akhirnya live TikTok kita matikannya ya. Dan juga Jajal minta maaf juga atas tingkah laku atau perkataan Jajal yang kurang baik atau kurang bagus untuk dilihat, untuk didengar. Berikutnya masih ada program-program yang lain, masih ada program-program menarik, dan nanti ada program lama banget dari Dila yang menemani dong sana di sore harinya dengan dendang-dendang minang kesayangan dong sana. Nah, untuk itu Jajal pamit, tetap station di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio peduli.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak penengah sadonyo bakabanyo di sore hariko. Semoga sehat selalu dan semangat selalu tentunya. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya. Menyapu dan sanak di program kesayangan kita kasadonyo, yaitu di program Lama Banande. Lama Sya Allah Allah lamu indak menyapu dan sanak kita di sore hariko ha. Tentunya senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir ya di hari Sabtu 19 September 2026 di program Lama Bana ya, yang menyajikan lagu-lagu serato dendang-dendang minang kesayangan Dunsana di sore hari ko. Untuk Dunsana yang new bergabung bersama Dila dan new request-request bersama Dila di sore hari ko, buliah Bana ya Dunsana. Langsung saja bergabung di kontak kita, kirim salam-salamnya dan cerita-cerita hangatnya di sore hari ko di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang request-request melalui sosial media, boleh Bana. Langsung saja DM Dila di respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di sore hari ko Dunsana, alah banyak requestan yang sudah bergabung ya, bukan banyak, baru tiga loh, tapi kan lebih dari dua itu kan lah banyak di sana. Di sore hari ko sudah menyapo kita ya, ada Aurel yang sudah bergabung, kita bacakan dulu requestannya di sore hari ko. Assalamualaikum kakak cantik. Waalaikumsalam Aurel. Kak boleh Rel request lagu Daging Tak Basiso dari Rayola dan featuring Halilintar Morgan. Salam-salamnya untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Kak Cila, Bang Jojo, Bang Aul, Bang Viko dan semua pendengar Respon Radio 93 Official tanpa terkecuali. Makasih Kak cantik, sama-sama Aurel. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Dan tentunya special request masih dari pendengar setia kita, ada Bunda Dua Putri. Sore Ananda, sore juga Bunda. Tetap semangat terus ya, always dong Bunda. Tentunya Bunda Dua Putri request lagu judulnya Bakasiak Mata Memandang dari Rido Zulma featuring Ersa Mayola. Salam-salamnya untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responers, istimewanya untuk Ananda. Make weekend ya, make weekend juga Bunda. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan sudah bergabung bersama kita di sore hari ku, di sore hari kaya ada Uda Jazz yang Allah menyapa kita di Kuala Lumpur ya, di negeri seberang ya. Kita bacakan dulu requestannya dari Uda Jazz. Assalamualaikum penyiar bertugas di layang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur yang sore ini alhamdulillah dituruni hujan, berkurang kabut asap. Alhamdulillah. Salangi kita tuh Uda. Dila dari malam tadi lah hujan sampai kini mungkin taduahnya alun ada kayaknya ya Dunsana ya, masih hujan tapi enggak apa-apa Dunsana. Semoga ini adalah hujan rahmat dan tentunya menghilangkan kabut asap kita ya di hari ko, karena Padang menjadi salah satu kabutnya yang agak tinggi dan jarak pandang pun menjadi kabur ya nyo kan. Dan tentunya untuk Dunsana yang mungkin berada di luar rumah pun tetap menggunakan masker walaupun udah hujan pula hari kini kan, tapi besoknya kita enggak tahu udah baa bantu kabut asap besoknya ya Dunsana. Dan iringan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Dila, dimudahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak doanya Uda. Begitu juga untuk Uda ya. Request lagu Semalam di Kota Gadang dari Alkawi Yodila, boleh udah. Salam-salamnya untuk penyiar bertugas Dila, Cici, Marin, Nica, Jejel, Unilis, Aul, Aju Silva, Aju Sultan Letter W, Justin, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Acia, Aju Ani, Bang Ardi, Uncle Aba, Farhan, Rex, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bang Sanjaya, Anduang dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Nggak sempat bapantun sore koyo Dila, sadang ke ado karajo adi udah, nak ba ado udah. Lah yang bi absen je udah di sore hari ko diputan lagunya salam-salamnya ado pulo kan. Dan tentunya untuk Dunsana yang tadi Allah menyapu Dila di TikTok ya, ada Bang November dan juga Bang Dali Palala yang masih new request, boleh ya. Langsung saja ya gabung bersama Dila, kirim
kirim lagunya ya, tuliskan lagunya di kolom komentar dan juga salam-salamnya Dun Sanak ya. Dan untuk itu satu lagu dari Rayola featuring Halilintar Morgan yang berjudul Dagang Tak Babi, so special request dari Aurel.

0: Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
0: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heart listener, jika Anda seorang pemimpin, Anda harus selalu melangkah maju. Melangkah maju pencapaian visi yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, Anda sedang menuju kesuksesan yang diidapkan. Walaupun Anda menghadapi kesulitan dan rintangan, melangkahlah terus, maju ke depan. Jangan pernah melangkah mundur. Mungkin Anda perlu mengambil taktik bertahan, tetapi jika kesempatan dan peluang sudah terbuka, melangkahlah untuk maju kembali. Jangan pernah melangkah mundur. Napoleon Bonaparte mempunyai taktik membakar jembatan yang telah dilalui tentaranya pada masa perang. Tujuannya adalah agar mereka terus maju berperang karena tidak ada lagi jalan mundur. Hal ini membuat Napoleon menjadi panglima perang yang dikenang sepanjang masa. Sebagai pemimpin, Anda harus terus melangkah maju ke depan.
1: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
0: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
0: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yo, satu lagu dari Alkawi ya. Semalam di Koto Gadang ya, special request dari Uda Jazz yang sedang bakulik-kulik sama kerajonya di sore hari ke dan sana. Ya lah basi tungkiang kalau bahaso dari Ajo Anihnya dan sana. Ande lah lamo lo indak tadangga kabar dari Ajo Aniha apa kabar Ajo waktu ya dan sana ya. Dan tentunya masih bersama Lila di program Lama Bana di sore hari ko. Dan masih dengan requestan-requestan terbaik dan sana kita di sore hari ko ya dan sana. Dan tentunya sudah bergabung bersama kita ada dan sana kita yaitu Abang Yori Saputra yo yang nyundangan satu lagu dari UPI Isil Sadomaha yang terbaru katanya Adi. Sadomaha, Sadomaha, tangga sawah kecil UPI Isil ya. Itulah antalanya panjang wak kalau Indo-Indo itu nak. Nah, kalau Indo-Indo pasti panjangnya. Dek Sadomaha aja hari-hari ke dan sana ya. Dan tentunya di sore hari ko ada pula tidak hanya Bang Yori ya, Abang Tio Tanjung juga sudah bergabung bersama kita nih dengan satu lagu dari Pepi Grace. Tabusan Rindu Buli ya. Nanti akan kita putarkan. Dan ada pula dari Abang Bang Jack katanya kini sedang galau deh. Masya Allah galau bakpo namo. Dek apa namo Bang Jack galau di sore hari ko ha, pilihan lagu nang galau benar katanya. Kalau dek Dila yo, lagu kalau galau tuh yo Unira Yola Rindu di Ujung Sanjo. Ah, masuk enggak Bang Jack? Masuk dong. Tentunya ditunggu aja lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kembali Dila ingatkan untuk dan sana yang request-request bersama Dila di sore hari ko. Masih ditunggu di kontak kita di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081662239300. Dan satu lagu dari UPI Isil, Sadomaha Special Request dari Bang Rio, Bang Yori.

बराबर है कि नहीं? महालय बुलिया बहुत तंग टिको कली बाइया।

Kalau mau deko, kau nak cukui piti RM50,000 dibawa ke pasar kau dah. Ke dimasak. Rumpui. Meninggoy lawak.

0: Rokok-rokok aku, awak apa dusi?
1: Eh, sematangnya. Kau nak rokok nipah dah, rokok nipah. Paniang ah.

0: masang-masang battery lah. Ayuh produksi ganja.
1: Itu buat alai. Bau tang dah beli ya. Kau nak salang KTP?
0: Untuk
1: Untuk pinjol.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Rayola, Rindu di Ujung Sanjo. Bah, aku rindu tuh harus di Ujung Sanjo yo. Ya biasa kalau lan ala-ala kamu gari itu memang kayak itu tuh Bang Ado. Selah pakan nanya nak. Dan tentunya masih ada satu lagu sebelum kita closing yo dari Buset Batoprene, special request dari Abang Aisy Teru. Let's be like

Ya, satu lagu dari Buset, Bato Pren sudah mengantarkan kita di menit ke-55 di program Lama Mana di jam pertama dan sana, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dan sana di sore hari ko yang alah ngantri bersama kita di sore hari ko ya. Tetap ditunggu dan sabar-sabar menunggu. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Sikumbang, Taki Chorinan Tarang, special request dari Mas Jawa. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Thomas Arya, Adiak Jeurang Lain, special request dari Abang Ipan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Yeah, satu lagu dia dari Thomas Arya. Adik je orang lain. Nah, Mbak Pun namu tu udah mana apa-apa ci are tangan Nadia tu dah. Tentunya masih bersama Dila di sana di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda ya. Alah masuk di jam kedua di sore hari ke bersama Dila di sana. Tentunya sudah bergabung Mama Dila ya ku ha. Aduh udah setan pamenan ya. Aduh Mak Hitam. Mak Hitam ya salah ya yang sudah bergabung bersama kita. Kita angkat dulu teleponnya di sana ya. Halo, assalamualaikum, Mak.
1: Waalaikumsalam, menekan.
0: Iyo, Pak, akak banyak mama di sore hari kok.
1: Alhamdulillah, dapat menengah suara menekan ya.
0: Iyo, alah lamu nak menengah suara dun sanak penengah gitu ah.
1: Iya kan akan kamu masang radio tuh pakai telepon biasa tapi ya.
0: Iya.
1: Pakai telepon biasa, buat telepon taruh ima.
0: Iyo. Nah kan bagantilo jadwalnya kini kok mama. Nggak doa di sore tapi terangal ya doh.
1: Ah, iya. Di rumah bisa.
0: Iya.
1: Nah, ini kebetulan saya di rumah nih, kok.
0: Oh, iya. Apa kabar mama kini, kok?
1: Alhamdulillah, hari sempena cerah kini, kok.
0: Oh, sempena cerah di Lumin, cerah kini?
1: Cerah di hujan.
0: Iya, cerah di hujan. Untung-untung hilang kebiasaan, kabuhin, mak.
1: Kan cerah, deh, tuh.
0: Iya, kan cerah.
1: Iya, di hujan kan kabuh hilang.
0: Iya, cerah menuju hujan.
1: Badan sehat.
0: Iya, hujan.
1: Bisa eling-eling kali, kan?
0: Hujan menuju cerah, kan?
1: Iya.
0: Apa lagunya kini, kok, mak?
1: Lagu takana kini, kok, dari... Nulah, Shana Mutua. Lagu terbaru.
0: Apa judulnya tu mak?
1: Oh, dicetak sama Sandra Palama.
0: Apa judulnya mak?
1: Taropong Anyui.
0: Tarapung?
1: Toropong.
0: Oh, Taropong Anyui.
1: Taropong Anyui.
0: Oh, kayaknya lu nado lagunya tu leh mak.
1: Ya, nado lah, ya. Lagu terbaru mak.
0: Iyo, lu nado leh doh mak. Salah he, kini hari Minggu nak. Hari Minggu tu pak, ya awak mana download tu mak?
1: Sabtu ni nak?
0: Ayo Sabtu, yo Sabtu.
1: Alah, capeknya minggu.
0: Iyo tu lah, tasa sehari Senin lah mak.
1: Hari ni hujan, aku tu lupa malam minggu lah.
0: Iyo lupa malam minggu, di hari hujan tu mahal, jadi malam minggu lah.
1: Iyo,
0: kalau satu minggu tu agak payah kalau untuk lagu baru mungkin alun tak download lah itu nak mak.
1: Oh gitu, isuk lah nak.
0: Iyo isuk lah nak.
1: Dicetak lo?
0: Iyo dicetak lo batu eh.
1: Tuah lagu dari Senulai. Literi Cenego lah.
0: Apa judulnya, Mak?
1: Yang lado sih, enggak.
0: Siapa namanya?
1: Lubuk Minturun.
0: Lubuk Minturun?
1: Elektri Cenego.
0: Elektri?
1: Elektri Cenego.
0: Elektri Cenego. Oh, Lubuk Minturun lalu nado lah, Mak?
1: Malah, masalah lalu nado lah.
0: Lalu nado lah, Sansai Badarai, Tambilang Patah, Isak Lambuk Malam, sama Angku Saliah Kiramai.
1: Oh, itu sudah ya? Tersalih berapa nak?
0: Nak ada dah, nak ada sobok dah.
1: Aku salih keramik lah ke ya?
0: Onde, yo, okey. Ditunggu lagunya, Mak. Nanti akan kita putarkan.
1: Aku memang dia ada orang keramik ini, Mak.
0: Iya, salam-salamnya, Cik Luma.
1: Iya, mudah-mudahan hari yang cak tadi kan.
0: Iya.
1: Iya, hilanglah kabut ke sebuah.
0: Amin. Iya. Salam-salamnya, Mak.
1: Ya, dijauhkan dari Marbaya.
0: Amin.
1: Salam pada mu sekali itu Dila. Terus ya respon radio tanpa terkecuali. Dalam masuk tadi lah banyak.
0: Alhamdulillah ala 20 orang. 20 sama mama kau mah.
1: Udah Ardina masuk tadi.
0: Aku kan dibacain lagu requestannya.
1: Oh. Mimin chat WA gini ya.
0: Iyo, nak donyo.
1: Lah jarang lu nelpon gini lah.
0: Iyo, atau pula malu-malu dah.
1: Iya.
0: Salam malu gini mah. Iya, salam-salamnya mama.
1: Bunda Jual Letter W. Sekarang itu udah beng-beng. Oh, sekarang itu. Itu sadar-sadar lah. Awal lah, mula nak masuk lah. Lalu pula nak masuk lah. Maklum lah.
0: Oke, Mak. Ditunggu ya, Mak. Ya.
1: Terima kasih banyak, Dila.
0: Iya, sama-sama, Mak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama kita ya. Mama Sultan Pamenan, ya. Mak Hitam kalau dila bahasanya di orang sama-sama orang si Kumbang ya nak dan sana ya. Tentunya lah mimbau-imbau ya Mama Sultan Mak Hitam waktu tadi itu lah mama mimbau-imbau Uda Ardi. Tentunya kita bakilah ke Uda Ardi ya di sore hari kok. sudah bergabung dengan requestannya di sore hari ini, kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Uda Ardi. Uda Ardi di CEO Mitra Jaya Mandiri di Monas Pasar Usang, new request lagu Minang yang berjudul Usang Dek Ragam dari Zalmon. Salam-salamnya untuk Dila, Cici, Cila, Nica, Serato-Serato, kru respon Radio FM, Sultan Light RW, Uda Jess, Uda Sultan Pamenan, Bunda Queen, Amiumna, Mama Charlie Sikumbang, Mama Ampe Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, dan fans atau pendengar setia respon radio dimanapun berada. Terima kasih Dila, udah tunggu requestannya di respon radio, di radio respon yang rancak bana. Adih, udah ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari ko, ada pula special request dari abang kita ya, Bang Pacapua, yang nia menangkan satu lagu dari Fauzana, Haro di Palaminan. Adih, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Elektri Chaniago, Angku Saliah Kiramai.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, lagu dari Zalmon, Usang Dek Ragam ya. Special request dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari dan sana. Tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan kita di sore hari ko. Kali ko sudah menyapa kita ado Abang Jirican ya yang sudah merequest bersama kita di sore hari ko. Kita main agak capek saya ya. Karena alah banyak yang request bersama kita di sore hari kok. Mungkin teragak pugaknya sama di lawan ande, Masya Allah. Kaliko dari Abang Jirican ya, Abai Kumayan Saribu katanya. Dan ada pula Abang Farhan yang nyanyi dengan satu lagu dari Evrinon katanya, Batu Taga. Dan pula ada pula special request dari Bang Rafli yang nyanyi mendengarkan satu lagu dari Buset. Adi, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Abai Kumayan Saribu, special request dari Abang Jirican.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

entah lainnya lagunya dan sana maraton ya. Di special request dari Bang Rafli ya, lagu dari Ajo Buset. Tentunya masih bersama Lila di sore hari kok, dan masih dengan requestan. Kali ini datang dari Uni Mirai ya. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum. Selamat sore Dila. Selamat sore juga Uni. Minta lagu Cie Lila dari Anikyu Basi Hyundai. Kirim salamnya untuk Dila beserta dan sanak pendengar kita tanpa terkecuali. Terima kasih. Oke Uni, ditunggu lagunya ya Uni. Nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Anikyu yang berjudul Basi Hyundai, special request dari Uni Mira. Dan ada special request dari Pak Edi pula dengan satu lagu dari Rayola, Seso Surang.

Ya, lagu dari Anikyu Basi Jundai special request dari Uni Mira menutup perjumpaan kita di jam kedua program Lama Bana, dan tentunya Dila masih akan menghoyak dan menemani Dunsana di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik Dunsana di sore hari ke, dan satu lagu dari Rayola Seso Surang special request dari Pak Edi menutup perjumpaan kita di jam pertama di jam kedua ya, dan tentunya akan dibuka dengan satu lagu dari Irma Yunita SKK Lua di Kantokau A special request dari Uncle.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Irma Yunita, SK Kalua di Kantua KUA ya. Special request dari Abang, dari Uncle B yo, di sore hari ko. Ah, didangan-dangan bana lah yo. Untuk ayahnya yang alah pontang panting karajo, untuk anak jadi anak elok-elok lah laku pagunuan privilege yang alah diagih de ayah tu kan. Indak mati kerancaan lu awak dokan itulah nak didangan kecek lagu tadi tu boleh masukan di inu-inuan lah dalam hati kecek angkel tak dilata inu-inuan dalam hati langkel. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan terbaik dan sanak di sore hari ko. Kali ko datang dari Udayarman ya, Udayarman Rizky yang sudah request ya bersama kita Rayola Habih Tidur Basiso dan Nado Pulo dari Uda Fitro nio dengan satu lagu dari Susi Susanti Umpan Jina. Ado pulo ayahnya Ulfa ya yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko, katanya nio minta lagu dari Putra Awie yang berjudul Ube Kuro Adiha ya. Salam-salamnya untuk Dila, semoga dan kru respon semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke ayah, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Habih Tidak Basiso dari Rayola.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, Your Family Radio.

0: satu lagu dari Putra Awie, Ubek Kuro, buku ibu Ubek Kuro ya. Daun cang cino pakainyo digosok-gosok kece apa. Aduh selah lagunya yo ayah. Nah ada ayah kita mengekspresikan diri kita di sore hari ko ya dengan lagu-lagu nyeleneh, lagu-lagu terbaik kita di sore hari ko. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila setengah jam ke depan di sana yo. Masih dengan requestan-requestan terbaik di sana yang alah mengantri di sore hari ko. Tentunya satu lagu dari Ratu Sikumbang Kilo 9 special request dari Bang Pices alah masuk akalis kita. Ada pula dari Benigno Ratu Pasaman special request dari Oma, katanya adih Oma. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan ada tambahan request dari Abang Farhan, Ucok Sumbara Sayang Babagi Duo. Dan ada pula lagi-lagi Ratu Sikumbang ya, Rindu Bapusarokan dari Abang Jack yang katanya sedang merindu-rindu surang. Oke, ditunggu aja lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Rinsana yang ala request-request di sore hari ko, ditunggu saja lagunya Rinsana ya. Mungkin ada dua lagu lain sebelum closing yang akan kita putarkan di sore hari ko. Dan untuk itu, oke, kita angkat dulu dari Nenek Yumna. Apa kabarnya? Mungkin ada salam-salam dari Nenek Yumna di sore hari ke sana. Halo, assalamualaikum Nenek.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Nenek, bagaimana kabarnya Nenek?
1: Baik, bagaimana kabarnya cantik?
0: Alhamdulillah baik juga Nenek. Udah makan ya
1: cantik.
0: Nenek? Iya Nek.
1: Putarin Nenek lagu cantik.
0: Oke Nenek, apa lagunya tuh Nenek?
1: Salah Ube.
0: Salah Ube, oke.
1: Nenek Bali Ube, Salah Ube lo jadi.
0: Oh Nenek, Mbak. Ah tuh, oh ya. Oh, nak direkomendasiannya deh apoteker itu dah.
1: Nah, kan itu lah, itu Salah Ube lah.
0: Iya, dari Ayu Amanda. Dari Ayu Amanda, cantik. Nenek. Iya Nenek, dari Ayu. Dari Ayu Amanda.
1: Salam cantik.
0: Yo.
1: Untuk Marin. Ini wakatunya lah dake dibungkus je lah cantik.
0: Oke Nenek, ditunggu lagunya Nenek akan kita putarkan.
1: Ya, iya. Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam dari Nenek kita. Masih bisa Nenek merequest di sore hari ko ya. Oke, ditunggu lagunya tapi untuk dun sana Ikoko requestan Nenek Ikoko adalah requestan terakhir ya Nenek ya. Jadi untuk dun sana yang masih new request bersama Dila, ditunggu balik mungkin di minggu selanjutnya akan bersama Dila balik atau enggak besok bersama Cici ya dun sana. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Sikumbang ya. Kelok 9 special request dari Bang Pices.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Ucok Sumbara ya, Sayang Babagi Duo, special request dari Dun Sana Keto di sore hari ko. Dan tentunya Dun Sana, kita masih dengan requestan-requestan terbaik Dun Sana di sore hari ko. Kali ko datang dari Bang Jack ya, dengan satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Rindu Bapu Sarokan. Adih, dimainkan lagunya di sore hari ke Bang Jack. Dan tentunya satu lagu dari Ratu Sikumbang kok, Rindu Bapu Sarokan, special request dari Bang Jack. Dan nanti akan menunggu dengan requestan ya, penutup kita di sore hari ko ya, dan sana. Dan satu lagu sebelum penutup, Ratu Sikumbang, Rindu Bapu Sarokan.

satu lagu dari Ratu Sikumbang, Rindu Bapusarokan, kato Bang Farhan yo. Di malat taknya pusaro rindu kau boleh hawa mencelik kengkina. Ah, dibalik sama Udajes. Bantu jawab Farhan, kato Udajes. Di dalam hati lah taknya tu pangkue payah dicelik Bang Farhan. Nah, lah terjawe ya Bang Farhan yo, lah terjawe ya dun sanak pandangannya, dun sanak pandangan sadonyo. Berarti pusaro rindu kau kalau nyo dicelik ya di dalam hati ya taknya dun sanak. Dan tentunya lagu dari Ratu Sikumbang tadi Allah mengantarkan kita di menit ke-50 ampe di program Lama Bana di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dun Sana yang Allah request-request, Allah bergabung bersama Dila. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Minggu setiap hari bersama kita dengan requestan-requestan dan lagu-lagu dan denang-denang minang kesayangan Dun Sana. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM karena akan ada abang kita Bang Jojo ya yang akan menemani Dun Sana dengan requestan lagu Nusantara terbaiknya ado Batak Minang, ado Batak Timur dan juga Jawa yo yang akan mengawanan malam Minggu Dun Sana di sore hari ko. Dan untuk itu satu lagu dari Eja SM Baku Bermimpi akan menjadi lagu penutup kita di program Bawa Bana di hari Sabtu ko. Dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat dan juga jangan lupa jaga kesehatannya dan jangan lupa pakai maskernya. See you the next time and dadah bye bye, sampai jumpa di program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat sore. Gimana kabarnya di sore hari ini? Semoga terkabar sehat selalu ya untuk Responer dimanapun berada, mulai dari Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Maninjau, Kabupaten Agam, dan juga yang tercover dengan frekuensi kita dimanapun berada, ataupun untuk Responer yang mendengarkan kita dari streaming web ya, ataupun aplikasi Jati Radio tentunya. Jojo sapa, selamat sore menjelang malam. Semoga weekendnya hari ini seru ya, dan juga semoga selalu bahagia dan tertawa terus. Ya, kembali bersama Jojo pada program Musik Nusantara yang akan menemani Responer selama 3 jam ke depan sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, tepatnya di hari Sabtu 19 September 2026. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang mungkin ingin request lagu ataupun yang lagi rindu kampung halamannya ya, yang pengen memutarkan musik-musik yang dari daerahnya, dari Jawa, Batak, dan juga Indonesia Timur, langsung saja nih bisa bergabung di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Buat Responer juga yang mau DM melalui media sosial kita, tentunya bisa banget dong. Langsung saja bergabung di Facebook, Instagram, ataupun TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan pastinya spesial malam ini Jojo akan melakukan live TikTok tentunya untuk menyapa Responer semua dimanapun berada ya. Dan buat Responer yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir ya, karena Responer bisa mendengarkan kita melalui streaming web yang dapat diakses di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio yang bisa diunduh dari Play Store Responer semuanya. Dan tentunya Responer di sore hari ini ya, sudah ada requestan yang bergabung bersama Jojo. Datang dari WhatsApp kita, yang pertama dari Bunda Dua Putri, kita bacakan dulu untuk Responer ya. Sore nak Jojo sayang, tetap semangat terus ya walaupun hari hujan. Sore kembali bundaku sayang nan cantik jelita di sore hari ini. Semoga bunda juga sehat selalu dan semangat terus ya bunda ya. Walaupun hujan-hujan begini tetap semangat dan menikmati weekendnya. Dan tentunya Bunda Dua Putri mau request dua lagu ya nak. Yang pertama Ikan Nai di Pantai dari Alfred Gerd. Dan kemudian ada juga lagunya dari Tanah Batak ya, yaitu Didia Rokapi dari Rita Butar-Butar. Dan tak lupa juga ada salam-salam untuk semua krusial Respon yang bunda sayangi. Tak lupa juga untuk semua Responer ya. Siap bunda, sudah Jojo salamkan semuanya nih. Dan tentunya istimewa juga untuk nak Jojo, tentunya Mad Weekend ya. Makasih, selamat weekend kembali ya bunda. Terima kasih kembali bunda. Untuk itu ditunggu lagunya bunda nih, kan Jojo putarkan setelah backsound ini tentunya. Nah untuk itu, kemudian juga Responer sudah ada yang bergabung kembali ya dari WhatsApp kita, yaitu datang dari Om Ganteng kita yang ada di Lubuk Minturun nih. Wow, kita bacakan dulu ya. Malam Jo, apa kabar? Malam kembali Omku, kabarnya baik nih. Om gimana kabarnya di sana? Semoga terkabar baik selalu ya Om bersama keluarga. Dan tentunya Om mau request lagu, yang pertama ada Mutiara di Ngoluki dan satu lagi Boru Panggoaran. Siap Om, ditunggu lagi nanti kan Jojo putarkan ya untuk Om di sana. Dan tentunya salam-salam untuk semua Responer ya, spesial buat Jojo aja. Makasih Jo, terima kasih kembali Omku. Untuk itu ditunggu ya Om, lagunya akan Jojo putarkan satu persatu. Nah untuk itu bagi Responer juga yang masih ingin request lagu seperti Om dan Bunda kita, boleh banget nih langsung DM melalui WhatsApp ataupun kontak kita, atau bisa juga diakses melalui media sosial ya, DM langsung ke media sosial kita. Nah tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya requestan yang pertama dari Bunda Dua Putri, ada Ikan Nai di Pantai dari Alfred Gerd.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listener, jika Anda seorang pemimpin sekarang ini, Anda harus mendorong pengembangan bakat dan kreativitas dari orang-orang yang terdapat di seluruh jajaran Anda. Banyak orang bekerja secara rutin hanya karena tidak diberi kesempatan mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Ini akan membuat dia jenuh dan stres yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Manusia perlu mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Tahukah Anda, otak manusia...
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: 3,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Mempunyai 10 miliar sel dan tiap sel dihubungkan dengan 20 ribu sel lainnya.

0: biasanya karyawan Anda dalam mencapai visi yang ada jika ia mempunyai imajinasi, karena ini juga lebih penting daripada fakta. Dan jika Anda mendorong mereka untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya, keberhasilan ada di tangan Anda. Lakukanlah.
1: Bermimpi 1 menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, masih bersama Jojo di sini tentunya di program Musik Nusantara Responer. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan ya dari Bunda Dua Putri dan juga Om Boy ya. Dan tentunya juga tadi kita sudah mendengarkan kumandang azan maghrib. Untuk itu bagi responer semua yang ingin menunaikan sholat maghrib, jangan lupa ya. Dan tentunya tadi sebuah lagu dari Jazz Pasaribu yang berjudul Mutiara di Ngoluki. Nah, jadi sebenarnya lagu ini tuh merupakan sebuah rasa syukur ya, ataupun bangga ataupun rasa sayangnya untuk seorang anaknya nih yang menjadi penghilang apa ya? Arsak, aduh, bukan arsak ya. Penghilang, pokoknya anaknya adalah mutiara di hidup dia, harta yang paling berharga tentunya. Dialah penghilang capeknya, dia yang menemani ketika dia ada masalah ataupun segalanya, dan intinya anaknya adalah sumber kebahagiaan dia. Wah, jadi terima kasih ya Om Boy yang sudah bergabung bersama Jojo di sore hari ini. Dan tentunya masih ada satu lagi ya yang belum terputarkan dari Om Boy, yaitu Boru Pangguaran dari Victor Huta Barat. Untuk itu ditunggu ya Om Boy ya. Nanti Jojo putarkan setelah ini tentunya. Dan kata Om Boy katanya benar, makanya Om suka request lagu ini katanya. Wow, oke Om, berarti lagi relate banget ya Om ya. Oke, untuk itu bagi responder semua juga yang ingin request bersama Jojo di sore hari ini, boleh ya, sore menjelang malam. Dan tentunya saat ini Jojo sudah live di TikTok ya. Untuk itu bagi responder yang ingin bergabung untuk meramaikan, yuk langsung saja nih bergabung di live TikTok kita yang tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responder juga yang ingin request, bisa juga di kontak ataupun WhatsApp kita dengan menghubungi di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita, bisa telepon juga di 0811-6622-930. Dan kita juga ada media sosial yang bisa responer DM di Facebook, Instagram, ataupun TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang jauh, tentunya jangan khawatir, karena kita bisa didengarkan melalui streaming web di www.responradio.com. Atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, yuk di segmen berikut ini bagi responder juga yang masih mau request nih, yang lagi rindu kampung halamannya, ataupun lagi dalam perjalanan pulang ya, atau lagi menikmati malam minggunya ya, ingin didengarkan lagu-lagu Batak, Jawa, dan juga Indonesia Timur, langsung saja nih. Langsung saja bergabung dan request, tulis saja requestannya, nanti kan Jojo putarkan. Untuk itu tanpa berlama-lama, sembari menunggu juga kita putarkan dulu ya special requestan yang belum terputarkan dari Om Boy, yaitu Boru Pangguaran dari Victor Huta Barat. Wah, ini lagunya dalam banget nih Om. Untuk itu stay tune Om dan selamat mendengarkan.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Iya, kembali lagi masih bersama Jojo tentunya responder di program Musik Nusantara. Dan kita sudah masuk di menit 42, tepatnya di pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Itu berarti kita sudah mulai mendekati penghujung jam pertama kita nih. Tapi sebelum kita pamit dari jam pertama kita, masih ada beberapa requestan lagu yang sudah masuk dan menanti juga ya. Tapi sebelumnya tadi kita sudah dengarkan lagu Burpangguaran, spesial lagu requestan dari Om Boy yang katanya lagu ini untuk nak gadis om yang lagi berjuang tes sekdin. Wow, memang ya kalau orang tua seperti Burpangguaran ya, apapun yang dikejar, apapun cita-cita anaknya atau burunya ataupun anak gadisnya pasti bakal didukung banget nih sama orang tuanya. Untuk itu semangat ya untuk boru ataupun anak dari Om Boy ya, anak gadisnya semangat terus ya berjuang, semoga dapat tercapai cita-citanya nih. Bangga banget punya ayah yang selalu ngedukung ya setiap proses anaknya. Untuk itu semangat juga untuk Om Boy ya, banyak doa Om dan doa terbaik untuk Om juga untuk anaknya. Dan terima kasih sudah bergabung bersama Jojo tentunya di sore hari ini. Dan responder di segmen berikut ini juga sudah masuk lagi ya requestan datang dari live TikTok kita, itu dari Bang Pendi yang request lagu Sayang dari Via Valen. Kemudian juga ada dari Pisces Boy yang request lagu Terek Bale dari Mamanten. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya spesial Sayang dari Via Valen.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Respon Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer kembali bersama Jojo ya, tentunya di program Musik Nusantara. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Untuk itu jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali di jam yang kedua pada program Musik Nusantara. Dan tentunya masih bersama Jojo. Untuk itu sebagai lagu penutup di jam pertama kita ada requestan yang masuk ya dari Kak Epil yang request lagu Nemen dari NDXAK. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responer kita sudah masuk di jam kedua ataupun tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi kita sudah disambut dengan lagu yang sangat energik banget nih dari Tanah Batak, yaitu Goyang Itik dari duo Naimarata. Aduh, gimana nih responer? Rasanya di malam hari ini sudah diajak bergoyang ya di hari weekend ini. Semoga dimanapun responer semua terhibur dengan lagu-lagu yang kita putarkan dan mengudara bersama ya, dan juga dari requestan-requestan yang masuk bersama Jojo di sore hari, di malam hari ini tentunya. Dan responer, di malam ini tentunya sudah banyak ya requestan yang menanti dan bergabung juga. Yaitu pertama datang dari Bang Rex nih di live TikTok kita yang request lagu Mata-Mata dari Jason Jera. Kemudian juga ada tambahan requestan lagu dari Kak Epil, yaitu Karena Susayang dari Nir. Dan tentunya juga ada tambahan requestan yang masuk ya dari live TikTok kita dari Kak Kafkah nih yang request lagu Teteh dari Dul Sumbang. Oke, ditunggu ya Kak Kafka lagunya, nanti kan Jojo putarkan tentunya. Untuk itu bagi responan semua, stay tune terus ya untuk lagu-lagunya yang sudah di request, nanti kan Jojo putarkan untuk mengudara bersama nih di malam hari ini. Bagi responan juga yang masih mau request, langsung saja bisa bergabung di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita, bisa telepon juga di 08116622930. Mungkin responor ada yang malu-malu nih supaya nomornya nggak ketahuan kan. Ataupun nggak mau nomornya dikenali publik. Nah, bisa juga DM melalui media sosial kita untuk requestnya ya. Bisa ada melalui Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Itu tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responor yang jauh, jangan khawatir. Tidak ketinggalan dengan program-program kita, tentunya bisa diakses melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Dan Jojo sudah banyak ya yang bergabung di live TikTok kita. Kita sapa-sapa dulu ya dari live TikTok kita tentunya yang sudah bergabung. Ada Kak Kafka, ada Kak Amira, ada Bang Gung. Katanya elus dong Bang kumisnya. Aduh Bang Gung jangan. Dan kemudian juga ada Silo yang sudah hadir dari Kalimantan Barat. Hadir katanya, wow, halo Kalimantan, gimana situasinya di Kalimantan? Semoga sudah aman membaik ya. Kalau di Padang Pariaman nih, alhamdulillah baru turun hujan dan alhamdulillahnya sudah cerah banget nih responer. Nah, itu tetap jaga kesehatan juga ya. Terima kasih Bang Silo sudah bergabung tentunya. Nah, Jojo ingatkan sekali lagi, bagi responer yang masih ingin request dengan lagu-lagu Nusantara dari Jawa, Batak, dan juga Indonesia Timurnya, langsung saja bergabung ya bersama Jojo. Dan kita sudah mendapat requestan yang masuk ya, datang dari WhatsApp kita, yaitu dari Nenek Yumna. Kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum Jojo. Waalaikumsalam Nenek. Rek lagu Batak Korban Setia ya. Dan salam-salamnya bungkus aja. Siap Nenek, nanti Jojo bungkus ya. Tentunya di malam hari ini dapat salam semua ya responder dari Nenek Yumna. Dan Nenek juga request lagu Batak Korban Setia. Oke, nanti ditunggu ya Nenek ya, Korban Setia. Aduh, lagunya galau banget nih Nenek. Nanti ditunggu Nenek di sana, akan Jojo putarkan di sini. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Special request dari Bang Rex yang berjudul Mata-Mata, dan dilanjut dengan requestan dari Kak Epil dan juga dari Kak Kafka.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, masih bersama Jojo tentunya di program Musik Nusantara, dan kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan ya dari Bang Kafka yang berjudul Teteh dari Dul Sumbang tentunya. Nah, kemudian juga ada requestan masuk nih responder dari Silo ya di Kalimantan Barat yang sudah hadir menyapa kita juga dan juga monitoring dan bergabung ya bersama Jojo, dan sudah banyak banget taping-tapingnya nih di TikTok kita. Yang request lagu Engkang dari Nina. Oke, tadi tunggu ya Silo ya. Kemudian juga tadi ada sudah request, ada juga masuk requestan ya dari WhatsApp kita, datang dari Nenek Yumna yang request lagu Korban Setia dari The Boys Trio, dan tak lupa juga salam-salamnya dibungkui semuanya. Oke, Nenek. Dan tentunya untuk responder semua dan kru respon dapat salam hangat ya di malam hari ini dari Nenek Yumna yang sudah bergabung di program Musik Nusantara. Untuk itu untuk Nenek, ditunggu lagunya akan Jojo putarkan setelah ini ya. Dan tentunya bagi responder semua yang masih ingin request lagu bersama Jojo di malam hari ini, langsung saja nih bisa bergabung ataupun DM di 0821 5566 8003. Bisa juga

ada Pisces Boy, ada Kak Kafka, ada Hamzah, dan juga ada siapaan yang bergabung banyak banget. Dan tentunya ada requestan yang masuk ya dari Bang Aksena ya, dari Aksena yang request lagu Mojang Priangan. Kita cek dulu ya. Oke, ada. Untuk itu ditunggu ya Aksena ya, lagunya nanti kan Jojo putarkan dan sudah kita masukkan nih ke daftar lagu. Nah, untuk itu bagi responder juga yang masih ingin request di TikTok kita, langsung saja ditulis di kolom komentar. Nanti akan Jojo putarkan dan Jojo masukkan lagunya ya. Untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu Engkang dari Nina, special request dari Silo di Kalimantan Barat.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, itulah tadi korban setia dari The Boys Trio, special requestan dari Nenek Yumna ya, yang sudah bergabung di kontak kita tentunya. Responer, lagu ini menceritakan tentang seseorang ya yang merasa sakit hati dan kecewa karena ketulusan cintanya dihianati oleh kekasihnya sendiri. Nah, kesetiaan yang bertepuk sebelah tangan itu terkadang memang sering banget terjadi ya. Terkadang nih seseorang telah mencintai dan berkorban banyak demi pasangannya dengan tulus tapi gak dihargain dan malah dibalas dengan gara ataupun dengan api cinta ataupun tidak setimpal balasannya ya. Wah, sepertinya banyak banget nih yang mengalami hal ini ya. Atau mungkin lebih ke pengkhianatan cinta nih, responer. Dimana pasangan justru meninggalkan atau mendua yang membuat orang yang setia merasa menjadi korban dari kebaikan dan janji manisnya sendiri. Aduh, untuk itu yang menjadi korban, semangat terus ya, jangan patah semangat. Karena kita sama. Dan tentunya malam hari ini kita tidak bersedih-sedih ya, responer. Tapi jika ada yang sedang mengalami, tabawa, sabawa ya. Oke, tentu terima kasih ya Nenek Yumna yang sudah bergabung bersama Jojo dan juga sudah ikut meramaikan dengan requestan lagu ya dari Tanah Batak, yaitu Korban Setia dari The Boys Trio tentunya. Dan tentunya responer, sudah ada requestan masuk juga yang belum kita putarkan, yaitu datang dari A.A. Sena nih yang sudah lama menunggu ya, yang request lagu Mojang Priangan dari Nining Meida. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari Ami Yumna di kontak kita ya, kita bacakan dulu. Bang Jojo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ami. Ami, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat selalu ya, Ami ya. Dan tentunya Ami mau request lagu, yaitu Tresno Tekan Mati bisa Bang Jo? Bisa dong, Ami. Untuk Ami, apa yang gak bisa nih, selagi ada? Oke, Ami ditunggu ya. Lagunya Tresno Tekan Mati, nanti akan Jojo putarkan. Nah, ada gak salam-salamnya kira-kira Ami malam hari ini? Kalau ada langsung aja ya, biar nanti kita salam-salamin untuk semuanya nih. Nanti akan Jojo putarkan Tresno Tekan Mati di menit 52 ya. Untuk itu stay tune terus ya Ami ya bersama Jojo. Dan tentunya kata Ami, makasih Bang Jo, sama-sama Ami. Dan ada masukan nih dari Ami, katanya dari Kalimantan, masuki dong Bang Jo. Oke, nanti kita diskusikan dulu ya Ami ya, bareng tim ya, untuk lagu-lagunya. Untuk itu terima kasih Ami sudah bergabung bersama Jojo di sore hari ini, di malam hari ini. Dan tentunya ditunggu lagunya akan Jojo putarkan. Buat responer juga yang sudah bergabung di live TikTok kita dan ingin request lagu, boleh nih langsung saja tulis di kolom komentar. Ataupun bisa juga DM di media sosial kita, Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Atau bisa juga melalui kontak kita di 0821-556-6803. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ada Mojang Priangan dari Nining Meida.

pernahkah anak Anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Iya, responnya tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung jam kedua kita. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam ketiga ataupun jam terakhir kita. Tapi ada salam-salam nih yang belum Jojo bacakan, yaitu dari Ami Yumna ya, katanya salam ya buat semua aja Bang Jojo dan buat Mama Nazia dan Bunda Hafiza ikut gabung dong katanya, kumpul malam minggu bareng Bang Jojo, betul banget nih. Dan katanya kita lagi kumpul nih Bang Jo, dengerin Bang Jojo. Wow, terima kasih ya untuk para bunda-bunda di sana yang lagi dengerin Jojo. Semoga lagunya terhibur dan jangan lupa jogetan-jogetan kecilnya ya. Oke, untuk itu responer jangan kemana-mana karena Kenjojo akan kembali lagi di jam ketiga ataupun jam terakhir kita. Untuk itu stay tune terus.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, masih di program Musik Nusantara. Dan responer, kita sudah masuk di jam yang terakhir ataupun jam ketiga kita di malam hari ini ya. Untuk itu bagi responer yang masih ingin request lagu, tentunya langsung saja nih bergabung melalui WhatsApp ataupun kontak kita di 0821 5566 8003, atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811 6622 9030 ya. Dan bisa juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan responer, Jojo tentunya masih melakukan live ya di TikTok kita, dan sudah banyak banget nih yang sudah bergabung bandeng juga cuap-cuap bareng Jojo ya melalui komentar di live TikTok kita tentunya. Dan langsung saja sudah ada requestan yang masuk ya bersama Jojo tentunya. Tapi sebelumnya tadi kita sudah didengarkan dengan lagu dari Batak nih, saya Anjuma Au, special request dari tambahan lagu dari Bang Rex ya, yang sudah menanti dari beberapa jam yang lalu. Dan tentunya juga ada lagu, selain ada lagu Alea Dogema dari Juli Manurung. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk kembali dari Bang Azam Stay Chu di TikTok kita, yaitu Kelingan Mantan dari NDXAK. Kemudian juga ada special request dari lab TikTok kita nih di malam hari ini, datang dari Bang, dari Uda Rizky yang request lagu Naposo Maranta. Wah, ini lagunya Minang Batak nih, dan ini lagu baru, bagus banget. Nanti kita sama-sama denger ya responder. Dan ada juga lagu dari Kak Jejel yang request lagu Bandung dari Yura Yunita. Mungkin tanpa berlama-lama kita dengarkan dan kita putarkan dulu ya. Yang pertama ada Alaya Dogema. Untuk itu selamat mendengarkan, dan yuk mari berdendang Batak di malam hari ini.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, tadi kita sudah didengarkan dengan lagu Minang Timur ya, spesial banget di malam hari ini. Requestan dari Uda Rizky yang sudah bergabung bersama Jojo dari Pulau Jawa tentunya. Dan lagu ini merupakan sebuah lagu baru ya, yang dibawakan oleh dua anak daerah nih, dari Batak dan juga dari Minang tentunya, ada Govin Marbun dan juga Ayu Amanda. Lagunya enak banget ya Responer ya. Nah kalau yang mungkin pengen mengulang lagi lagunya bisa nih dengerin sendiri. Namanya judulnya Naposo Marantau ya. Ini lagunya spesial banget nih Jojo puterin. Karena kemarin sempat dengerin ya. Dan tiba-tiba enak juga ya, cocok di Nusantara. Akhirnya masuk juga dan mengudara bersama kita. Dan tentunya thank you juga ya untuk Bang Rizky, Uda Rizky yang sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Dan yang pastinya masih banyak nih requestan yang belum kita putarkan di jam terakhir kita ini, yaitu datang dari Jejel ya, yang request lagu Bandung dari Yura Yunita. Dan kemudian ada juga tambahan requestan dari Kak Nepil yang request lagu Game Ufa Mire. Dan ada juga requestan tambahan dari Silo yang request lagu Kicau Mania. Nah tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan Bandung Yura Yunita.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Iya, ada Kicau Mani yang sudah menemani kita di malam hari ini, tepatnya di pukul 30 ya, 37 di waktu Indonesia Barat, pukul 20 tentunya. Dan ini merupakan requestan dari Bang Silo ya, tambahan. Dan tentunya sudah ada requestan masuk kembali bersama Jojo di malam hari ini. Datang dari Nisa ya, yang request lagu Mardua Holong Omega Trio. Dan ada requestan juga yang masuk dari Cici Mio Mio yang request lagu Isu Doi dari Trio Lam Tama. Dan ada juga requestan dari Uda Jazz yang request lagu Parcuma dari Peter Saparaune. Untuk itu dan beberapa lama kita langsung saja dengarkan yang pertama Mardua Holong spesial di malam hari ini.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Musik Nusantara di malam hari ini ya. Dan tentunya Jojo ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk responar semua yang sudah bergabung dan juga berbagi cerita, requestan juga. Mulai dari pukul 6 sore sampai dengan pukul 9 malam di malam hari ini. Dan tentunya untuk itu terima kasih ya untuk yang sudah mendengarkan baik melalui streaming web, aplikasi Jati, radio analog atau bahkan dari live TikTok kita tentunya. Dan sehat-sehat selalu untuk responer semua ya. Tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Jaga Malam yang akan menemani responer yang belum tertidur di malam hari ini sampai dengan jam 12 malam. Tentunya akan dipandu dan ditemani oleh rekan saya yaitu Kak Nichani yang tidak kalah seru tentunya. Dan untuk itu sebagai lagu penutup ada requestan yang sudah masuk bersama Jojo di malam hari ini. Datang dari Manis yang request lagu Uju Ningolukon Manian. Nah, sedikit tentang lagu ini merupakan sebuah lagu kiasan ya untuk kita, mungkin untuk semua kita, seorang anak ataupun mungkin orang tua ya, mengingatkan kita percuma ketika orang tua kita masih sehat, masih ada tapi kita tidak memperdulikan, dan ketika dia sudah tiada kita melakukan penguburan pemakamannya dengan hal-hal yang mewah ataupun dengan adat yang sangat luar biasa, tapi ketika hidup kita menyia-nyiakan dia. Nah, untuk itu Uju Ningolukon spesial di malam hari ini sebagai penutup lagu di program Musik Nusantara. Untuk itu Jojo pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, responer semua. Selamat malam para responers. Kembali lagi dengan Nica di program Jaga Malam hari ini. Oke, gimana para kabarnya para responers malam minggu ini? Semoga sehat-sehat. Dan dari tadi kita memang diguyur hujan ya responders, tapi kayaknya memang gak membuat para responders atau masyarakat undur untuk di rumah aja deh kayaknya gitu. Tapi tetap keluar ya kalau Nica lihat tadi di jalanan. Mungkin kayak sekedar pergi main atau jalan-jalan aja. Oke. Responden Nica akan menemani responders pada malam hari ini di program Jaga Malam dari jam 9 malam nanti sampai jam 12 nanti. Dan responders semua bisa request ke Nica lagu apa aja. Yang penting pop, Inggris, Indonesia, dan Korea. Dimana? Tentunya di kontak kita 0821-556-6803 atau di WA kita 0811-66229-30 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau juga bisa di mana? Di aplikasi kita Radio Jati. Nah, kita tadi sudah mendengarkan satu lagu ya responders, dari judulnya itu Terbelah Jadi Dua. Nah, pada malam hari ini untuk responders yang masih sayang sama seseorang tapi hubungannya udah gak mudah lagi nih jalannya dan hatinya terbagi antara cinta dan kenyataannya dan ada rasa kehilangan dan kebimbangan, akhirnya harus menghadapi pilihan yang sama-sama menyakitkan. Kan, oke, kayak mau bertahan tapi rasanya sakit, mau putus atau selesai hubungannya udah terlalu jauh dan kita udah terlalu sayang sama orangnya gitu ya. Dan Nica akan untuk tema kita malam ini ya responders itu tentang bagaimana kita bertahan dengan seseorang yang kita cintai tetapi hubungan itu udah toxic. Mungkin responers semua ada cerita-ceritanya ke Nica, boleh banget ya responers. Nah, untuk itu dan kita sudah ada satu requestan lagu ya responers dari Bang Rex, Hold My Hand dari akun featuring Michael Jackson. Untuk itu tanpa berlama-lama Nica akan memutarkan Hold My Hand. Oke, kita sudah ada telepon ya responers dari Mama Charlie. Aduh. Oke, sebentar. Oke, teleponnya terputus ya. Responder semua. Untuk itu Nica akan memutarkan satu lagu ini, Hold My Hand akun featuring Michael Jackson. Selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Hard listener, sadarkah Anda dunia ini berkembang semakin hari semakin sempit? Dengan menyebarnya internet dan lahirnya pesawat jumbo jet, belahan dunia utara dan selatan semakin dekat. Begitu juga dengan timur dan barat. Seakan tiada batas lagi di dunia ini. Hal ini juga berdampak di dalam organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin. Semakin singkat birokrasi yang ada, semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Sebaliknya, menciptakan birokrasi yang berlapis membuat semakin lama kita untuk mencapai kesuksesan kita. Jika Anda seorang pemimpin, buatlah seluruh prosedur kerja secara lebih sederhana. Karena birokrasi yang tinggi itu sudah ketinggalan zaman dan memerlukan biaya yang mahal. Lakukanlah KISS, artinya Keep It Simple Sir, atau lakukanlah semuanya secara sederhana.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

Oke, responder semua, kita sudah mendengarkan ya satu lagu tadi, Kau Cantik Hari Ini. Aduh, terima kasih. GR banget ya si Nica ini. Nica anggap aja kalau lagu ini buat Nica ya. Dan itu tuh requestan dari Bang Rex ya, responder semua. Nah, Nica mau cerita sedikit malam ini ya, responder. Pernah gak responders itu saling mencintai sama seseorang yang begitu dalam gitu ya, tapi pada akhirnya harus menerima kenyataan kalau perjalanan responders itu emang gak lagi menuju ke arah yang sama, kayak gak satu visi dan satu misi gitu loh responders. Dan bukan karena bukan alasannya itu rasa tiba-tiba hilang atau juga karena kenangannya harus dilupain, enggak, tapi mungkin pada saat itu kita sadar, pada waktunya kita tuh sadar gitu bahwa mencintai seseorang juga berarti belajar merelakan ketika memang sudah waktunya. Dan kayak kita emang gak jodoh, tapi ya gimana ya gitu. Dan kita harus belajar mengikhlaskan gitu ya responder. Tapi ada ibaratnya gini, ada yang kita sayang tetapi udah gak bisa kita genggam lagi nih. Ada yang pernah jadi rumah tetapi sekarang hanya tinggal jadi kenangan gitu ya responder semua. Dan apakah responder ada cerita seperti itu? Boleh cerita-cerita ke Nica ya responder. Nah, kenapa Nica cerita seperti itu? Kita ada requestan satu lagu nih yang berjudul Masing-Masing dari Erning Zaki featuring Ade Govinda, yang mengantarkan satu cerita kita tadi ya responders. Untuk itu tanpa berlama-lama akan Nica putarkan satu lagu requestan dari Bang Dava. Kayaknya Bang Dava ini lagi itu ya, lagi galau gitu ya Bang kayaknya, yang harus merelakan seseorang karena perjalanannya udah gak bisa bareng lagi kayaknya ya. Aduh, malam minggu ini kayaknya kita galau-galau aja gak sih? Untuk itu tanpa berlama-lama ya responders, akan Nica putarkan lagu Masing-Masing Erni Zakri featuring Ade Govinda. Selamat mendengarkan.

0: dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Cause I don't wanna fall in love. If I ever

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan kalau cinta menggoda, maka izinkanlah aku mencintaimu. Aduh, izinkan aku dong mencintai kamu. Nah, responers semua, kita dapat cerita nih ya. Ada perpisahan yang enggak selalu datang karena sudah enggak sayang gitu ya. Tetap lagi kita dengan sesuatu hal yang berpisah tapi masih sayang nih. Bukan berpisah karena gak sayang. Nah, ada kalanya kita berpisah tuh justru karena kita sadar kalau terus dipaksain mungkin akan semakin banyak hati yang terluka ya gitu. Terus pernah ada seseorang yang pernah begitu berarti mengisi hari-hari kita, tetapi yang hanya bisa kita jadikan itu kenangan gitu loh. Dan di titik itu mungkin yang tersisa bukan lagi kata kembali atau balik atau tapi ucapan sederhana yaitu terima kasih. Nah, ada satu lagu pengantar dari cerita kita tadi ya. Sekian terima kasih dari The Jiplocks dan Lea Lona, requestan dari Bang Azam di live TikTok kita ya. Untuk itu tanpa berlama-lama ya responders, akan dicaputarkan sekian terima kasih dari The Jiplocks dan Lea Lona, dan Heartbreak dari Giveon, requestan dari, oh maaf Nica salah membacakan, sekian terima kasih itu dari Bang Kafka dan Heartbreak itu dari Bang Azam. Tanpa berlama-lama, dua lagu galau ini akan dicaputarkan. Selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu ya, responder semua, itu dari Dia Angie. Aduh, lagunya tuh kayak menggambarkan cinta banget ya gitu. Dan ini nih requestan dari Bunda kita, Bunda Dua Putri. Oke, Nica bacakan ya Bunda. Malam Nak Nica, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya, amin. Dalam program Jaga Malam ini, Bunda Dua Putri request lagu judul Dia dari Angie. Udah Nica putarkan ya Bunda. Salam untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi, dan untuk semua responer istimewa untuk Nak Nica tentunya. Salam apa ya, salam istimewa juga untuk Bunda. Mad weekend ya, terima kasih, sama-sama Bunda. Oke Bunda, lagunya sudah Nica putarkan ya Bunda ya. Dan untuk itu ya responders, dan kita sudah ada tadi satu requestan lagu Tak Semudah Hopimpa, dari requestan dari Bang Dika ini di live TikTok kita, dari Nabila Takia. Dan satu lagu ini menutup perjumpaan kita pada jam pertama ini ya responders. Dan Nica akan kembali lagi di jam kedua nanti, di jam 10, untuk menemani malam minggu responders weekend hari ini gitu ya, responders. Dan tenang aja, Nica gak akan kemana-mana kok. Dan tetap dengan lagu-lagu pop Indonesia, Inggris, dan Korea. Oke, tanpa berlama-lama ya responders, akan Nica putarkan satu lagu Tak Semudah Hopimpa, Nabila Takia. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responden semua, kita sudah masuk di jam kedua di program Jaga Malam ya Responden. Dan satu lagu harmoni dari Padi tadi menemani jam kedua kita ya Responden. Itu requestan dari Bang Kafka di live TikTok kita dan yang sedang mendengarkan di streaming kita ya Responden. Dan responden yang masih mau request-request masih bisa ke Nica ya responden. Di mana? Di kontak kita 08215566 0803 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official dan di streaming kita www.responradio dan juga bisa di aplikasi kita di Radio Jati. Nah, responnya Nica mau nyapa-nyapa dulu penonton kita di live TikTok. Ada Bang Pacapua, ada Bang Dika, ada Kak Imah, ada Bang Muki, ada Bang Fitro, ada Kak Elios, ada Bang Vicky, ada Bang Pak Pong, ada Bang Kuming, ada Kak Merin. Nah, dan tadi Nica baca nih, ada Kakak Imah diselingkuhin ternyata ya. Aduh, kenapa bisa ya Kak? Diselingkuhin gitu ya. Berarti kakak bersama orang yang salah gitu ya. Atau gimana nih kak? Dan diminta lagu yang galau. Dan menurut Nica ini galau kayaknya. Yang Berjalan Tanpamu. Kayak kalau udah diselingkuhin itu kayak kita gak usah lagi gak sih berjalan sama dia. Kayak gak pantas gak sih kalau menurut aku gitu. Tanpa berlama-lama ya respons Nica akan memutarkan lagu Berjalan Tanpamu Nabilah Taqiyah untuk Kak Imah yang sedang galau karena diselingkuhin dan semangat untuk Kak Imah. Selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita jiwa kita udah agak terguncang gitu ya, responders, dengan lagu Bahagia Lagi. Andai temukan caraku untuk lupakanmu pergi dan hidup mati rasa. Aduh, lagunya tuh kayak kalau kata Kak Manis tadi, judul lagunya Bahagia Lagi, tapi dia bahagianya sama orang lain maksudnya. Aduh, hai. Dan ini ada komenan ya dari Kak Manis gitu ya. Dari 100 meter jaraknya aja aku gak bisa loh nyapa dia dengan hai gitu. 100 meter tuh deket banget gak sih? Deket banget loh Kak Dil, Kak Manis gitu lah ya. 3 kali ketemu dia di satu tempat ya, yeah. Tapi gak berani nyapa dia. Aduh, selalu ngeliat dia tuh dari belakang. Aduh, ini harusnya lagunya tuh aduh, apa sih Nica, lupa yang lagunya tuh melihat punggungmu gitu lah. Apa sih, aku lupa juga ya. Dan lagu Bahagia Lagi ini nih menceritakan seseorang yang pernah membuat hidup kita tuh terasa lengkap ya. Kayak cocok deh lagu ini dengan Kak Manis deh kayaknya ya. Dan ketika hubungan itu berakhir, semuanya terasa kosong. Kayak seiring waktu jadinya mulai sadar kalau hidup tuh gak berhenti hanya karena satu hubungan berakhir. Jadi kayak lama-lama sadar gitu loh, hubungan tuh berakhir, tapi bukan berarti harus mati rasa dan kita nge-stuck di gitu aja gitu. Dan iya, dan kita tuh seseorang yang telah menemukan ya dirinya kembali dan percaya bahwa suatu hari nanti ia bisa bahagia lagi dan bertemu dengan cintanya gitu ya, Rismonet. Dan kalau kata Kak Manis, selalu aku lihat belakang punggungmu itu di saat kau lihat belakang punggung cewek lain. Aduh, sakit banget ya Kak Manis kayaknya ya. Untuk Kak Manis tuh semangat deh, dan dia udah request lagu ya. Para responas itu judulnya Losing Us, Raisa Anggiani. Kayak kehilangan banget gitu ya, aduh. Jadi Nica ikut merasakan banget nih gimana rasanya, karena Nica juga pernah di posisi ini ya, responas, mengikhlaskan seseorang yang kita berusaha mengikhlaskan. Tapi ada aja nih momen atau waktu kita sering bertemu sama dia, tapi kita gak bisa tuh untuk sekedar bilang hai, atau kita sekedar senyum aja kita gak bisa loh gitu ya kayaknya. Dan satu lagu yang berjudul Netamorpha 420 dan Losing Us Raisa Anggiani, requestan dari Netamorpha itu dari Bang Pakpong, dan Losing Us dari Kak Manis. Tanpa berlama-lama kita mendengarkan dua lagu ini. Selamat bergalau para responders.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Oke, okay, lagu About You dari The 1975. Persembahan satu lagu untuk Kak Manis yang lagi kalau dibilang gamon, kayaknya emang gamon ya. Dan lagu ini Nica mau sedikit menyampaikan ya responders. Ada gak sih yang sama dengan Kak Dila nih responders? Satu nama yang sampai sekarang masih muncul di pikiran. Meskipun orangnya udah gak di samping kita lagi atau orangnya udah gak sama kita lagi. Yang kayak dia masih ada di pikiran kita, tapi dia udah gak ada di hati kita. Aduh gimana dong? Atau masih ada di hati kita? Ada juga yang kayak gitu ya. Dan kadang kita emang bisa melanjutkan hidup, tapi bukan berarti kita semua kenangan itu ikut hilang gitu ya. Karena ada seseorang mungkin sudah menjadi masa lalu, tapi kayaknya ceritanya tuh masih tinggal banget di hati. Kayak membekas banget loh gitu responders. Nah buat para responders yang ada gak sih responnya ceritanya yang sama dengan yang Nica ceritakan ini, atau yang sama ceritanya kisah cintanya dengan Kak Dila, Kak Manis ini ya, ada selalu disebut maafin ya, yang ibaratnya udah gak ada ngeceritain orang itu, tetapi kadang orang-orang di sekitar masih menceritakan seseorang itu karena kayak kadang bukan Bukan satu nama itu aja ya yang ada di dunia ini, tetapi kadang kalau dengar nama itu langsung ke trigger gitu, kayak hah gitu, kayak itu nama dia gak sih, langsung kayak ibarat tuh mendesir banget nih dada kita nih gitu, atau darah kayak mendesir banget nih darah rasanya gitu ya. Dan Nica juga pernah merasakan hal yang seperti itu, yang pernah merasakan seperti yang di lagu ya. Dan Nica berharapnya Kak Manis bisa move on secepatnya, karena dia sudah memiliki orang lain juga ya Kak. Dan kita bisa move on, terus kita bisa mencari yang lebih baik, atau memperbaiki diri mungkin, atau sambil memperbaiki diri Tetapi nanti ada yang datang yang lebih baik. Aduh, nah kalau kata Kak Dila setelah penyebutan namanya tuh ngelihat dia, tapi enggak ngelihat dia. Kayak gimana ya responas? Kita ngelihat dia, tapi kayak mungkin di ujung mata aja gitu loh, kayak sekilas aja gitu, atau enggak curi-curi pandang gitu. Nah, kita lupakan dulu tentang galau kita malam ini ya responders. Dan dua lagu kita usahakan lagi dari Batas Senja. Itu requestan dari Bang Paca dan Sorry 510 dari Bang Aksena. Tanpa berlama-lama, Nica akan putarkan dua lagu ini. Kita usahakan lagi Batas Senja dan Sorry 510. Selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responers. Kayaknya kita malam ini emang galau banget ya. Aku yang salah. Ini kayaknya yang request kayak beda agama ya. Udah tahu beda agama masih dilanjutin. Udah tahu beda agama gak bisa ngalah satu sama lain masih dilanjutin. Jadinya apa? Jadinya sakit. Aduh. Itu satu lagu tadi buat para responders yang kisah cintanya apa ya? Kisah cintanya yang lagi beda agama ya responders. Nah, beralih lagi nih kita. Dan kita sudah berada di penghujung jam kedua ya responders, tapi tenang aja. Nica masih akan menemani responders nanti di jam ketiga, di jam 12 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia, Korea dan Inggris ya responders. Boleh galau, tapi kayaknya sekarang kita galau banget ya. Dan para responders masih bisa request-request ke Nica apapun itu lagunya, yang penting lagu pop Indonesia, Inggris dan Korea ya responders semua. Dan untuk itu satu lagu penutup dari jam kedua kita hari ini, Lupakanlah dari Nyoman Paul. Selamat mendengarkan.

0: 8 pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Oke, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, Responers, kita sudah berada di jam ketiga ya, Responers ya. Dan Ica masih bersama Responers di program Jaga Malam di malam minggu ini. Aduhai, di malam minggu yang kayak syahdu banget ya, soalnya keadaan di daerah kita sekarang lagi alhamdulillahnya hujan ya, Responers, dan semoga kabutnya jadi hilang ya, Responers, amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu yang berjudul Akad dari Payung Teduh Akad. Aduh, kapan ya Akad? Lagu ini tuh kayak kalau didengar malam hari itu kayak aduh pengen nikah deh, pengen akad deh gitu ya. Nah, Responers semua masih bisa request-request ke Nica ya, Responers, di kontak Nica di 0821-556-6803 atau di WA Nica, atau di WA 0811-662-2930 atau di Facebook kita Respon Radio 93,0 Official, di Instagram dan TikTok kita, dan di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, Responers semua, kita sudah ada dua requestan lagu tak akan hilang dari Budi Doremi. Itu requestan tadi dari Bang penonton di live TikTok kita. Dan Tetap Bukan Kamu dari Raisa featuring Roni Parulian. Tanpa berlama-lama, Nica putarkan dua lagu ini, Takkan Hilang dari Budi Doremi dan Tetap Bukan Kamu dari Raisa featuring Roni Parulian. Selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengar dua lagu, Jiwa Yang Bersedih dari Ghea Indrawari dan Melawan Restu ya. Dua lagu yang bertolak belakang ya, Responders, kayak yang satu Melawan Restu, yang satu Jiwa Yang Bersedih itu kayak sesuatu apresiasi buat kita yang udah melewati masa-masa sulit gitu ya kayaknya. Dan Nica sudah ada dua requestan lagu, Mimpi Yang Sempurna dari Peter Pan dan Jika Itu Yang Terbaik dari Ungu. Tanpa berlama-lama, KR untuk menemani tidur para responders akan Nica putarkan dua lagu ini, Mimpi Yang Sempurna dari Peter Pan dan Jika Itu Yang Terbaik dari Ungu. Selamat mendengarkan.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, Responers, tadi sudah menemani malam minggu Responers yang mau tidur atau yang lagi di luar sambil mendengarkan streaming mungkin dari End of Beginning di GO dan Merindumu lagi dari Give No. Nah, Responers, tanpa berlama-lama ya, daripada Nica banyak omong atau gimana gitu ya, dan kita sudah ada lagu yang sangat apa ya, lagu yang rasanya tuh yang membawa cinta banget gitu loh, yang judulnya Kita Lewati Berdua dari Overnight. Bagi yang lagi jatuh cinta atau hatinya lagi senang, bisa mendengarkan ini ya Responers. Tanpa berlama-lama akan dicaputarkan Kita Lewati Berdua dari Overnight. Selamat mendengarkan.

Oke, satu lagu penutup monokrom Tulus dari monokrom dari Tulus untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini ya responders di program Jaga Malam. Sudah sampailah dan berakhirnya Nica menemani responders semua di Jaga Malam ini ya. Dan Nica minta maaf jika lagunya ada yang tidak terputarkan ya responders, Nica minta maaf dan pas salah penyebutan kata dan ucapan. Dan buat para responders yang dimanapun berada, yang lagi di luar atau perjalanan pulang, hati-hati di jalan dan tetap memakai masker karena mungkin kabutnya masih ada ya responders semua, dan biar kita terhindar dari penyakit pernafasan. Oke. Dan untuk para responders selamat menikmati weekendnya. Dan untuk itu Nica pamit malam ini dan sampai jumpa lagi di program-program selanjutnya. Nica pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Respon semuanya. Ya, selamat pagi, selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan di edisi 20 September 2026. Ya, Respon semuanya akan ditemani oleh Viko selama 2 jam ke depan dan seperti biasa di program Semangat Pagi yang hadir ya akan menemani pagi responder semuanya. Ini apakah responder sudah siap ya untuk melakukan banyak aktivitas yang responder bisa lakukan atau yang bisa responder kerjakan di hari ini. Ya, karena hari ini adalah hari pekan, kemarin hujannya kebangetan ya sampai seharian. Mungkin yang enggak bisa ngikutin banyak hal atau ngelakuin banyak hal kemarin bisa ngelakuinnya hari ini. Misalnya kasih share reward enggak bisa di hari kemarin karena hujan dan bisa hari ini gitu ya. Nah, buat semua semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan nih yang berulang tahun, bisa langsung ke Epico 082155668003. Ya, untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama, Don't Let Me Down dari James Morgan, saya akan menemani semua semuanya pagi ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda berdasarkan jalannya waktu, perusahaan raksasa Microsoft terus berkreasi. Departemen Research and Development mereka mendapat kucuran dana yang besar sekali. Mereka tahu bagaimana membuat ayam yang bertelur emas. Tidak heran, mereka selalu selangkah lebih maju ke depan. Mengapa ada orang tidak mau berubah? Padahal kalau ia mau berubah, ia akan selalu berada di depan. Hal ini sebenarnya merupakan masalah pola berpikir atau tepatnya sikap seseorang. Sikap ini adalah mutlak dan tidak dapat ditawar. Memang sulit untuk mengubah paradigma seseorang, namun sikap dapat diubah. Rotan hanya bisa dilekuk pada waktu masih muda. Bila sudah keburu tua, kalau ditekuk akan patah. Saran saya, lakukanlah berbagai perubahan tanpa melihat usia Anda untuk mendapatkan sukses di masa depan Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi. Ya, responlah semuanya, gimana kabarnya pagi ini ya? Semoga yang bangun tidur dengan semangat, semangatnya terus bertahan sampai malam. Dan buat yang bangunnya masih setengah sadar, tenang ya, kopi belum terlambat. Ya, responlah semuanya, ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Salah satu DM Viko di 08215566803. Responer semuanya, pernah gak sih responer bangun kesiangan gitu ya, handphone langsung penuh notifikasi, belum sarapan, udah buru-buru, di jalan kena macet, sampai tempat kerja atau kampus rasanya mood sudah habis seharian nih. Ya, pagi pertama mungkin ketika bangun karena alarm yang bikin kaget langsung cek pesan gitu ya. Pagi kedua bangun sedikit lebih tenang, belum tentu di hari kedua udah benar bebas masalah nih. Tetapi cara kita memulai hari bisa membuat kita merasa lebih siap menghadapi masalah tersebut. Masalahnya banyak dari kita justru memulai pagi dalam kondisi terburu-buru dan juga ya relatif gitu ya. Belum sempat menentukan apa yang penting, kita sudah sibuk merespon notifikasi, pesan kerjaan atau berbagai tuntutan. Dan disinilah respon semuanya, masalah kecil pagi hari biasa terasa semakin besar, dimana bangun kesiangan sedikit panik, panik buat kita buru-buru, buru-buru membuat kita mudah lupa sesuatu bikin kesel, kesel terbawa ke perjalanan. Nah, itu dia respon semuanya. Bagaimana kalau mulai besok Senin ya, kita buat ritual sederhana, tidak perlu bangun jam 4 pagi, tidak perlu langsung olahraga 1 jam. Ya, yang pertama adalah jangan langsung memberikan perhatian kita kepada handphone. Lakukan hal yang membuat tubuh kita merasa hadir, dan juga tentukan satu hal penting untuk kita bisa selesaikan hari ini.

0: too.
1: That was the best thing for me. That was
2: nice. Nice.
1: And cut for that.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your family radio.
4: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
5: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
4: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
5: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
4: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
6: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Tidak terasa respon semuanya di jam pertama kita telah usai, dan kita bakal balik lagi di jam kedua. Tetap stay tune di 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.